0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.

0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
2: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
7: persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
8: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan massal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
9: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
8: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
11: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
13: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Duningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
12: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
14: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
12: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
15: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
16: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini masih menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban, ditemani oleh Hasra. Pendengar, bagaimana aktivitas Anda pagi hari ini? Masih liburan bersama keluarga atau di rumah aja? Hasra menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban, dan tentu Anda juga bisa gabungan berbagi informasi yang ada di tempat Anda pagi hari ini. Kita sama-sama memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2026 yang nanti kami juga akan ikuti siaran berjaringan mengikuti kegiatan hari lahir Pancasila. Maksud kami di hari ini akan ada upacara peringatan hari lahir Pancasila tepat pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Nanti akan kita ikuti bersama. Masih Hasra hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia, sembari nanti juga ada informasi dan lagu-lagu yang menemani aktivitas Anda pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Masa transisi kebijakan ekspor satu pintu berlangsung paling lama selama 7 bulan sejak 1 Juni 2026. Pemerintah menetapkan batas akhir penyesuaian tata kelola niaga tersebut hingga tanggal

0: pengendalian aturan berlangsung. Namun, pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan ekspor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh setelah 3 bulan pertama masa implementasi kebijakan berjalan. Setelah masa transisi usai, maka sistem baru tersebut akan diterapkan secara penuh oleh pihak berwenang. Penerapan tata kelola ekspor secara penuh tersebut direncanakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027. Seluruh proses transaksi ekspor mulai kontrak hingga pembayaran akan ditangani langsung oleh pihak DSI. Erlangga berharap agar para eksportir memanfaatkan periode transisi ini untuk menyesuaikan seluruh kontrak bisnis mereka. Langkah penyesuaian dini tersebut sangat penting dilakukan agar aktivitas operasional usaha tidak mengalami gangguan. Sementara itu, Chief Operating Officer Dinantara Doni Oskaria berkomitmen menjalankan perusahaan dengan tata kelola transparan. Pengawasan tat di seluruh lapisan masyarakat Indonesia juga sangat dibutuhkan demi menjaga akuntabilitas badan usaha. DSI kini sedang melakukan proses rekrutmen pegawai secara ketat untuk mengisi berbagai posisi pekerjaan. Manajemen juga fokus mengembangkan sistem teknologi informasi khusus guna mendukung keandalan operasional perusahaan ekspor.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, hari lahir Pancasila yang diperingati tepat pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Yang tanggal ini merupakan tanggal yang sudah ditetapkan hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 dan surat keputusan bersama tiga menteri. Yang berikut ini beberapa detail yang akan saya sampaikan kaitannya dengan peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, pendengar. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, itu adalah tema resminya. Dan upacara peringatan digelar serentak di instansi pemerintah dan satuan pendidikan pada hari ini dengan upacara tingkat pusat dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Makna yang paling momentum di hari ini adalah pengingat untuk meneguhkan kembali nilai-nilai toleransi, kemudian gotong royong dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Nanti kita akan ikuti bersama, pendengar, tepat pukul 9 hingga 45 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti upacara pengibaran bendera pusaka dalam rangka hari lahir Pancasila tahun 2026 ini langsung dari Jakarta. Dan pagi ini kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Nanti sekaligus juga komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kami update kembali informasi dari Pusat Pemberitaan RRI, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Di hari Senin, tepatnya hari ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 dengan Presiden Pasukan dan kedatangan pejabat negara. Upacara Hari Lahir Pancasila ini, pendengar, menjadi momentum mengenang pidato Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Bung Karno pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berikut beberapa susunan acara upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Jam 9.30 akan trompet pertama, kemudian dilanjut trompet kedua, dan pasukan upacara memasuki lapangan. Sampai dengan berikutnya, upacara selesai tepat pukul 10.35 terjadwal. Dalam kesempatan pelaksanaannya, pasukan pengibar bendera pusaka menggunakan formasi Pancasila yang terdiri dari 5 kelompok. Pondasi tersebut melambangkan 5 sila yang menjadi dasar negara Pancasila. Sementara itu, pendengar, upacara penurunan bendera dijadwalkan langsung pukul 17 waktu Indonesia Barat. Prosesi penurunan bendera dilaksanakan tanpa kehadiran peserta upacara maupun juga tamu undangan. Masyarakat juga dapat mengikuti jalannya upacara Hari Lahir Pancasila melalui siaran langsung media nasional maupun kanal media sosial dari BPIP. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengamanan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Siaran edisi hari ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Thumbback Hoax ID, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Purnawirawan Duduki MPR RI Desak Pemakzulan Gibran. Hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang. Dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, program Halo RRI menemani aktivitas Anda yang selalu hadir setiap hari Jumat, Senin, dan juga Rabu di program Halo RRI, program aduan layanan masyarakat di Pro 1 RRI Tuban, khususnya adalah yang ada di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Anda bisa menyampaikan di WhatsApp kami atau di line telepon di 0356-8834756 atau WhatsApp kami 0851-9626-4186. Setiap harinya kami hadirkan untuk Anda. Sembari juga saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program siaran langsung upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kanal informasi
1: dan inspirasi Pro 1. Nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan dan juga keadilan. Bahkan dalam momentum hari lahir Pancasila, ia juga menekankan agar sila musyawarah dikedepankan dalam mengambil keputusan, yang mana setiap kebijakan harus diambil melalui musyawarah terlebih dahulu sehingga menghasilkan kebijakan maksimal. Dari Kantor Wali Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan diselenggarakan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta dengan tema peringatan yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kami akan bergabung bersama dengan reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
8: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tadi baru tiba sekitar pukul 9:30, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di lokasi untuk menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2026. Presiden tadi memakai atau juga menunggangi mobil maung berwarna putih, kemudian juga disambut oleh anak pelajar SD yang memakai seragam berwarna putih dan merah. Dan anak-anak ini sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga terpantau selain Presiden, sejumlah menteri sudah hadir di lokasi untuk mengikuti peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Di antaranya tadi saya sempat memantau ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kemudian juga tadi ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga sejumlah menteri lainnya. Dan pendengar, upacara sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun serangkaian acara sudah dimulai tadi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tadi acara diawali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah oleh paduan suara dari BPP. Mereka memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk tema peringatan Hari Lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda, trompet yang dibunyikan sebagai penanda bahwasanya acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan pendengar, trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, pendengar. Tadi juga ada trompet juga sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
7: Baik.
8: Kita ikuti selengkapnya, pendengar, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
7: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta.
9: Saatnya kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
8: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan pendengar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan pendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang pendengar, untuk peringatan Hari Lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026, juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar, nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti, dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, terdengar sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

dan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, ya, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ある。
1: Iya, aku juga.
2: Halt! Parade. Istirahat di tempat. Halt!
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-undang
3: dasar 1945. Mohon berdiri.
1: Ya, dengan Presiden
0: Pak peringatan di lahir Pancasila tahun 2026. Pancara. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Tegak. Senjata. Tegak.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Go! Senjata! Gak!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: が、せんじゃった
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: 个三家灯，开。
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu ialah
3: apa iya pendengar kita
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus

0: dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
3: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern. yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan. Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius. Ekonomi yang berkemanusiaan. Dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolonganmu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Hormat

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: 가 선제다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: hormat 선제다!

0: が戦者だ
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ombudsman RI menilai sinergi dengan Mahkamah Agung penting untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik, khususnya di sektor peradilan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan atau SIMPEL Ombudsman RI, hingga 19 Mei 2026 telah tercatat sebanyak 1.426 laporan masyarakat secara nasional terkait layanan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Sementara itu, laporan yang ditangani di tingkat pusat telah mencapai 686 laporan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menyapa Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hingga sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan dalam beberapa perbincangan kami, ke depan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun tanggapan melalui line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712, ataupun bisa juga melalui WhatsApp kami 0813993998888. Dan selain menghadirkan silang upacara peringatan hari lahir Pancasila tadi, kami juga akan menyoroti tentang beberapa perbincangan menarik. Kali ini kita akan bahas tentang update pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di Biak, Papua. Ya, pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II terjadi di kompleks perikanan di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Kabupaten Biak Numfor pada minggu kemarin sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini menyebabkan bangunan di titik ledakan dan juga sekitar lokasi menjadi porak-poranda. Dan kita akan mengetahui bagaimana update terkini bersama dengan Kapolres Biak Numfor Papua, AKBP Ari Trestiawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang Pak Ari.
3: Selamat siang Mbak.
2: Iya, kita update ya bagaimana tentang kejadian yang kemarin terjadi di Biak Numfor. Ledakannya boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, kronologinya seperti apa?
3: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk semua pemirsa dan pendengar RRI Pro 3 seluruh Indonesia. Kami akan update terkait dengan terjadinya ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua ini di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Timur.
2: Yeah.
3: Ini di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota. Adapun untuk update korban ini sampai dengan saat ini masih kami evakuasi, meninggal dunia 5, kemudian kami masih mencari, masih belum ditemukan ini 3. Luka ringan ini 19, masih dalam perawatan jalan, rawat jalan. Dan kami juga sudah melaksanakan evakuasi pengungsian, kurang lebih ada 55 orang, terdiri dari 52 dewasa dan 3 balita.
2: Oh, ada balita juga ya? Oke.
3: Okay. Iya.
2: Baik, Pak Ari, ini kan berdasarkan informasi yang beredar, ledakannya kan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Sebenarnya bagaimana cerita awalnya benda itu ditemukan oleh warga? Ataupun memang ini sudah lama, Pak, ada di lokasi?
3: Sementara kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, karena untuk TKP sendiri ini dirasa belum aman, karena masih ada dugaan, ini masih ada barang-barang yang bisa membahayakan, dan kami juga menurunkan hari ini, rencana akan tiba tim Jibom Gegana, Polda Papua, satu tim, untuk melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara, khususnya di ring 1, dugaan sebagai sumber ledakan.
2: Okay.
3: Dan sampai dengan saat ini, kami gabungan dari Polres Biak Numfor, kemudian Kodim 1708 Biak Numfor, dibantu dari Basarnas, kemudian dari pemerintah daerah juga. Mm-hmm. Ini kami masih melakukan evakuasi pencarian korban yang belum ditemukan. Mm-hmm. Kami pusatkan di ring 2, Mbak. Karena ring 1 ini masih belum aman. Dan kami pusatkan di ring 2, khususnya di daerah pantai dan perairan.
2: Oke. Okay. Kami konfirmasi ini berarti lokasinya pemukiman warga ya, Pak? Betul? Atau seperti apa?
3: Betul. Ini kompleks pemukiman warga, yaitu kompleks perikanan.
2: Nah, ketika proses sterilisasi dilakukan, bagaimana warga-warga yang tinggal di sana? Apakah dilakukan evakuasi sementara?
3: Ya, jadi setelah terjadinya ledakan, kami langsung melakukan pengamanan TKP, dan kami membatasi area tersebut. Mm-hmm. Kami dibantu dari personel gabungan, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati area sumber ledakan.
2: Oke. Okay. Dengan kondisi seperti ini ya Pak Ari, bagaimana aparat memastikan bahwa warga ini tetap aman, sementara aktivitas di sana kan tentu juga harus berjalan ya Pak?
3: Betul, sampai saat ini kami dari aparat gabungan, dari Polres Biak Numfor, Kodim, kemudian Basarnas, dibantu dari Brimob, Kompi 4, Polda Papua, kemudian dari Paskat, Angkatan Udara, ini bersama dengan Pol PP, ini kami masih melakukan pengamanan TKP.
2: Ya.
3: Dan kami masih menunggu tim dari Jibom ini siang ini akan tiba di lokasi.
2: Baik, karena ini adalah diduga ya Pak, bom peninggalan perang, apakah ada kemungkinan masih ada benda-benda serupa di sekitar lokasi yang belum terdeteksi Pak Ari?
3: Dari pengamatan visual kami, ini masih ditemukan barang-barang yang diduga ini bisa membahayakan dalam tanda kutip mungkin seperti bom peninggalan seperti itu.
2: Masih ada ya dugaan adanya beberapa peninggalan lainnya sehingga perlu dilakukan sterilisasi tadi ya Pak Ari.
3: Betul Mbak.
2: Nah,
3: ini berdasarkan visual kami, visual kami.
2: Oke. Okay. Tadi sempat disampaikan juga ada beberapa warga yang masih hilang. Ini seperti apa Pak untuk pencariannya? Apakah sudah terdeteksi ada di area-area tertentu sehingga nanti akan dilakukan pencarian lebih lanjut?
3: Kemarin kami membuka posko pengaduan dan pelayanan. Kami dibantu dari para nelayan ini menemukan beberapa serpihan-serpihan bagian-bagian atau potongan-potongan daging dan tubuh. Ini kami kumpulkan untuk nanti akan dilaksanakan identifikasi seperti itu.
2: Oke. Jadi bisa digambarkan lokasi itu memang hancur ya Pak, porak-poranda. Beberapa rumah hancur seperti itu ya Pak, Pak Arya?
3: Jadi lokasi yang diduga sebagai sumber ledakan ini berada di pinggir pantai. Di memang itu pemukiman penduduk nelayan khususnya di komplek perikanan. Jadi dari pusat yang diduga sumber ledakan ini ada 4 rumah yang hancur ataupun rusak berat. Ini yang kami duga sebagai sumber ledakan.
2: Rumah warga ya yang menjadi sumber.
3: Iya.
2: Oke, baik. Dari 5 tadi yang sempat disampaikan meninggal dunia, kemudian dievakuasi kemana nantinya?
3: Ini kemarin langsung kami evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah dan pada pagi hari ini sudah dilaksanakan pemakaman langsung.
2: Berarti
3: difasilitasi oleh pemerintah daerah.
2: Oke, kelima ini memang sudah teridentifikasi ya, Pak Arya?
3: Iya, Mbak. Betul.
2: Oke. Jadi 5 meninggal dunia, kemudian yang hilang ada 3. Kemudian korban lainnya Pak, yang luka-luka mungkin total ada berapa?
3: Kami data korban lainnya, ini yang terdampak ya, ini ada sekitar 19 warga, sementara masih dalam rawat jalan.
2: Oke, okay. Penanganannya ada di rumah sakit mana Pak?
3: Ini dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dan dari pemerintah daerah juga membuka posko kesehatan di area lokasi dibantu oleh Dinas Kesehatan.
2: Oke, okay, baik. Ini kan tadi disampaikan adalah wilayah yang masih diduga ada beberapa material-material terkait dengan Perang Dunia II. Kalau misalnya nanti masyarakat menemukan benda-benda mencurigakan, misalnya logam besar ataupun benda mirip bom, itu apa langkah paling aman yang harus dilakukan, Pak Ari?
3: Jadi kami dari Polres Biak Numfor dibantu dari stakeholder terkait, kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar apabila menemukan barang-barang berbahaya ataupun diduga ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia agar segera melaporkan ke pihak wajib, baik kepolisian ataupun pihak wajib, agar nantinya bisa segera diamankan ataupun diserialisasi sehingga tidak terjadi korban seperti itu.
2: Untuk langkah ke depan, apakah ada langkah khusus misalnya pemetaan ya untuk wilayah-wilayah rawan terkait dengan dugaan penemuan benda-benda, kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya lebih waspada, Pak Ari, silakan mungkin.
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif melalui sosialisasi, kemudian penegakan hukum dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Ini terkait dengan pada masyarakat khususnya yang berada di sekitaran area-area berbahaya ataupun tempat-tempat peninggalan-peninggalan sisa-sisa perang dunia, apabila nanti menemukan kembali barang-barang yang diduga sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan dan menghubungi pihak berwajib, khususnya kepolisian, sehingga kita bisa segera mengamankan. Dan apabila menemukan juga jangan sampai tindak sendiri seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Ari atas update-nya siang ini dari Pro 3. Semoga seluruh proses penanganan di lapangan berjalan dengan lancar dan juga korban segera ditemukan ya Pak yang hilang. Terima kasih Pak Ari, selamat siang.
3: Terima kasih Mbak, selamat siang.
2: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kapolres Biak Numfor Papua AKBP Ari Trestiawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kita juga akan update terkait dengan pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf Angkatan Darat Ria Mizar Triakudu yang akan dimakamkan di Blok M Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan. Selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri. Yorike, silakan Yorike.
4: Saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Saat ini persiapan pemakaman jenazah almarhum mantan Menteri Pertahanan dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Ria Mizar Triakudu. Saat ini masih dilakukan oleh pihak panitia dan rencananya jenazah akan tiba di TMP Kalibata beberapa saat lagi setelah disemayamkan terlebih dahulu di kantor Kementerian Pertahanan. Dan dari pantauan kami saat ini para tamu undangan juga sudah berada di TMP Kalibata, dan tadi kami melihat beberapa pejabat dan juga ketua umum partai politik sudah tiba, dan saat ini juga persiapan masih terus dilakukan oleh pihak panitia. Dan rencananya jenazah almarhum Ria Mizar Triakudu akan dimakamkan di Blok M TMP Kalibata Jakarta Selatan. Dari TMP Kalibata Jakarta Selatan, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus

Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
3: But anyway, I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Semangatnya masih pagi ya, walaupun sudah siang, sampai masih menyapa dengan selamat pagi seperti itu. Selamat siang pendengar, senang rasanya bisa kembali menemani Anda siang hari ini ya, dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Dalam Tuban siang ini sampai nanti sore, pendengar, di Tuban sore ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, bersama saya Niswatul Hasanah. Di siang hari ini, sebelum kita masuk di Tuban siang ini, usai kita ikuti dinamika olahraga, kami akan hadirkan untuk Anda kumandang adzan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, karena saat ini sudah masuk waktu zuhur seperti itu ya pendengar. Dan kemudian nanti kami hadirkan juga untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari pendengar menemani Anda siang hari ini sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu keroncong dan juga campur sari di hari Senin 1 Juni 2026. Sampai jam 1 siang nanti Anda juga bisa bergabung menemani aktivitas siang hari Anda ya di Sekar Sari siang hari ini lewat telepon di 0356 883 4756, atau bisa di WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Bisa mengirimkan pesan, bisa juga untuk telepon ya di WhatsApp kami siang hari ini. Sudah kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Pendengar, kita sapa dulu yang sudah masuk. Halo, Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun Mbak Asna, Mbak Niswa, pawartosipun ing siang menika.
2: Alhamdulillah, saya Mas Bujang. Mas Bujang, kabarnya gimana siang hari ini?
3: Alhamdulillah, niki nggih. Saya kemawon, Mbak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat kemawon. Oh, inggih Mbak Asna, sampun rame nggih mboten pepanggihan kalian Mbak Niswa niki.
2: Nggih, leres.
3: Oh, inggih Mbak Asna, sampun dahar siang nopo dereng niki Mbak Niswa?
2: Alhamdulillah niki kok dek wau dahar siangnya dikantos jajan cemilan ngaten.
3: Oh, napa lagi diet Mbak Niswa?
2: Boten. Nggih mangke radi sonten ngaten lho Mas Bujang, biasane nggih.
3: Nggih Mbak Niswa, kula nyuwun tulung mangke sesekarane nggih.
2: Nggih.
3: Diteraken Mbak Isna, Mbak Niswa. Niku Mbak Niswa, sing wonten Kang Masin niku napa nggih? Niku Saritem Mbak Niswa.
2: Saritem.
3: Nggih, saking Sonijos. Kula kok yang ireng wonten sing cewek kok nyenten Kang Mase ngoten lho.
2: Iya,
3: remen kula.
2: Saking Sonijos
3: nggih. Heeh. Atur salam Mbak Niswa nggih.
2: Monggo.
3: Kagem Kancar Woto sugeng siang. Di wonten Bejas Muni Pak Rasman. Ugi wonten Lekmut Pak Setiawan sugeng siang ugi. Di wonten Mas Solikin nggih sugeng siang Kang Tamati Harto. Ugi wonten Mas Zulfan, ugi wonten Mbak Sutrini, Mbak Iki, Mas Budi. Ugi wonten Mamayu, ugi wonten Mbah Mantemandang. Nggih, samudane kemawon Mbak Niswa nggih.
2: Nggih, siap.
3: Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Niswa sugeng siang sugeng ngayahi kati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih, kaluki
2: sakarane.
3: Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
2: Amin.
3: Kekap semanten Mbak Niswa, matur nyuwun pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali ya pendengar ya, ada Mas Bujang di siang hari ini. Sudah gabung di Sekar Sari, request lagunya Saritem dari Sonijo siap dihadirkan siang hari ini ya. Iya, kalau lama tidak berjumpa ya memang karena hampir satu minggu ya Nisa itu siarannya memang kadang pagi terus ketemu libur, mau siang ternyata tidak jadi lah gitu ya. Akhirnya hari ini ketemu jadwalnya siang gitu. Dan bisa menyapa pendengar juga siang hari di program requestan. Ada yang masuk lagi? Ada siapa? Kira-kira kita sapa dulu. Halo, Sekar Sari, sugeng siang.
3: sugeng siang Mbak Niswa.
2: Nggih.
3: Pripun pasote?
2: Pripun mboten enten pasote?
3: Mboten enten langsung mlebet.
2: Mboten mawon. Nggih.
3: Kabar Mbak Niswa pripun kabar Mbak Niswa? Sehat?
2: Alhamdulillah. Niki kali Mas Tamatiarto Banjar nggih? Nggih. Alhamdulillah. Pripun?
3: Studio kotengene panas mboten Mbak Niswa?
2: Masya Allah, niki nggih. Alhamdulillah panas, tapi nggih enten anginnya sepoi-sepoi niki, ketingali.
3: Nggih, wonten mriki nggih. Panas Mbak Niswa, tapi nggih kemisit anginnya, wonten angin.
2: Alhamdulillah.
3: Nggih, kula nyuwun tembangin Mbak Niswa.
2: Napa tembangi siang menika?
3: Tembangi Sumi Mbak.
2: Sumi.
3: Niki Mbak Niswa, Sumi Pancanayu
2: ngoten. Oh, nggih. Niki tapi mboten saking Sonijos purun, soalnya Sonijos niki mangke kale napa tembang Saritem niki mangke.
3: Nggih. Ngoten. Iki kempot sing Tanjung Mas ninggal janji mawon Mbak.
2: Tanjung Mas ninggal janji, nggih. Siap.
3: Nggih, salam-salam juga.
2: Monggo.
3: Salami ugi kagem Mbak Niswa, mugi diparingi rezeki ingkang barokah ingkang sae.
2: Amin.
3: Nggih, salajengipun sinembe mantan mawonten Kang Buja. Mugi wonten kasulipun wonten kraton nggih sugeng siang.
2: Nggih.
3: Mugi wonten Buja Semuni nggih sugeng siang. Teman-teman dan. Mugi wonten Kang Jarwoto Kang Buja nggih sugeng siang. Ugi wonten Mbak Suprini.
2: Nggih.
3: Nggih, pokoke samudayane kemawon Mbak Niswa.
2: Nggih, siap.
3: Nggih, sampun Mbak Niswa. Matur suwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Banjar nggih, ada Mas Tamatiarto sudah bergabung juga. Tanjung Mas ninggal janji siap dihadirkan siang hari ini tentunya ya. Saya nanti satu komposisi lagu dari Sony Jos ada Saritem gitu ya. Spesial di hari Senin ya, tanggal merah 1 Juni 2026 peringatan hari lahir Pancasila. Kalau dulu zaman SD belajar sejarah seperti itu ya, tanggal 30, tanggal 31 dan 31 Mei dan 1 Juni. Ini menjadi hari yang panjang untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Akhirnya lahirlah tanggal 1 Juni ini yang kita sebut sampai saat ini menjadi Pancasila. Seperti itu ya pendengar ya. Sambil menikmati komposisi lagu keroncong dan juga lagu campur sari siang hari ini ya, Nisa akan hadirkan dulu untuk Anda nanti bisa kembali bergabung. Ada Saritem dari Sonijo spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem, Merak-Urak.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini ya pendengar. Setelah menghadirkan dua komposisi lagu requestan dari Mas Bujang tadi dan juga ada Mas Tama Tiarto, tidak terasa sudah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa kembali bergabung di program request selanjutnya ya. Ada Seruling Gendang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Usai update informasi dari reporter RRI Tuban di Warta Tuban nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu lagu penutup dari Niken Salindri, ada Salah Tompo menemani Anda siang hari ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Senin 1 Juni 2026. Wamentan berikan motivasi gerakan menjemput takdir bagi para wisudawan haflah akhir usanah Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono,

0: yang mereka lakukan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari.
1: Tapi pada kenyataannya orang yang sudah dewasa itu sudah pernah kecil, sudah pernah remaja kayak Anda. Tapi Anda yang remaja belum pernah dewasa kayak kami ini, belum pernah. Maka supaya tadi tidak ada penyesalan, kerjakan semua hal itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Saya menamakan itu namanya gerakan menjemput takdir. Anda semua, kita nggak pernah tahu ditakdirkan jadi apa, Anda ketemu dengan siapa, tapi Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, manakala Anda ketemu takdir yang baik, Anda ketemu dengan orang yang baik, Anda ketemu dengan masa depan yang baik, Anda ketemu dengan kesempatan yang baik.
0: Diharapkan dengan motivasi yang diberikan oleh Wak Mentan, para wisudawan dapat menyerap ilmu yang telah diberikan Ustadz dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, harga bumbu dapur di Pasar Sidoarjo Lamongan terpantau naik usai Idul Adha akibatkan sepi pembeli. Kembali Farin Reki melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan penjualan. Pantauan di Pasar Sidoarjo, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Para pedagang menduga cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan dari petani. Sutri, salah seorang pedagang bumbu dapur, mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Kemudian cabai rawit yang sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp85.000 per kilonya.
3: Harga yang naik, bawang merah, lombok besar, lombok kecil.
4: Berapa bawang merah?
3: Bawang merah biasanya 40, sing besar, saiki 50, kecil 40.
4: Kalau cabai?
3: Cabai kecil biasanya 60, sekarang 85, 1 kilo.
4: Kalau yang besar?
3: Besar biasanya 50, sekarang 80.
4: Kenapa kok naik, Bu?
3: Naik, enggak tahu, naik semua.
0: Para pedagang berharap harga komoditas segera kembali stabil sehingga daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah. Farin Reki melaporkan.
2: Mendengar informasi dari Farin Reki terkait harga bumbu dapur di Pasar Sidoarjo Lamongan yang terpantau naik usai Idul Adha mengakibatkan sepi pembeli, menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami mendengar untuk mengupdate informasi di program-program Tuban siang ini hingga Tuban sore ini nanti, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ria berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda mendengar sama nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di gelaran musik dangdut barengan sama Niswa ya. Hari Senin 1 Juni 2026. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0356-8834756 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sudah bergabung di WhatsAppnya RRI Tuban, kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng Bro 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang, Kang Jarwoto.
2: Selamat siang, Mbak Niswa. Gimana punya kabar, Mbak?
1: Kabarnya baik, Kang Jarwoto. Gimana kabarnya?
2: Kawasan studio panas, Mbak, ya?
1: Enggak, di sana gimana?
2: Ya, berarti merata, Mbak, ya?
1: Sama ya, berarti ya.
2: Ya, sudah bulan nampak hujan, ya mungkin agak kurang ya.
1: Betul sekali.
2: Mbak Risma, aku tak request lagu, Mbak.
1: Monggo, request lagu apa?
2: Lagu ini Isyarat Cinta versi Simpati Musik ada, Mbak?
1: Coba dicarikan dulu, Isyarat Cinta ya.
2: Oke, sambil salam, Mbak, ya.
1: Monggo.
2: Ya, salamnya untuk Mas Bujang, selamat siang. Juga ada Kang Tama Fiarto. Ada Kang Solikin, Marulista, Mas Hendra, Dek Vera, Mak Etian juga selamat siang. Ada Pak Setiawan ya, yang di kawasan Betiakjo, selamat siang juga. Pak Rete, Bujas Muni, Pak Rasman, Le Mujang ada di Montong ya, juga selamat siang. Ya, salamnya untuk semuanya aja, Mbak, ya.
1: Lagunya ada, nanti dihadirkan sama Niswa.
2: Oke, untuk Mbak Niswa, semoga aja selalu bersama Amin. Keluarga. Banyak rezeki panjang umur, Mbak. Tak tunggu lagu nih. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp mengawali, yang telepon juga sudah dibuka, langsung bisa gabungan ya. Siang hari ini ada siapa ini yang dari telepon? Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Halo, ketemu halo. Lagi.
3: Kembali Mbak Niswa ya.
1: Betul. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Niswa? Tentunya masih sehat-sehat saja kan?
1: Enggak, alhamdulillah Mas Bujang. Baik, masih baik juga ya.
3: Alhamdulillah ini juga sehat-sehat saja juga.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi ini cuacanya yang agak sumuk, Mbak, di sini.
1: Sumuk ya. Ini sumuknya kalau cuacanya musim kemarau ini masih tidak bisa dipantau apakah hujan ya sumuknya ini. Bisa saja tidak gitu ya.
3: Iya. Bisa saja hujan, bisa saja tidak. Oh iya, Mbak Niswa, minta tolong ya, nanti putarkan lagu yang berjudul
1: apa ya?
3: Yang kalem-kalem, Mbak Niswa. Itu pria idaman yang duet, Mbak Niswa.
1: Pria mungkin, idaman.
3: Ya, kalau duet. Ada yang mungkin dari Tasya sama siapa itu ya?
1: Coba dilihat dulu. Iya. Ada sambil dari Tasya, ini Tasya sendirian ini coba sendirian. Ya, duet.
3: Kalau lihat di coba kalau enggak.
1: Oh, ini ada Tasya sama Bayu Pratama.
3: Iya, duet Mbak ya berarti.
1: Iya, betul. Iya.
3: Sambil salam-salam Mbak ya. Nanti ada Kang Jarwoto, selamat siang. Kemudian ada lagi Lekmut juga ya, selamat siang. Ada Kang Tama Tiarto, ada Mas Solikin. Ada Mbak Ii, Mas Budi, ada Mama Yu, Jasmini Pak Rasman, ada juga Mas Irfan, Mbak Sutrini, Pak Setiawan, ada juga Mbak Mantemandang, dan kesemuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali, selamat siang dan mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Oke.
3: Okay. Sekian dulu Mbak Niswa, nyun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem, Merak-Urak sudah bergabung. Ada Mas Bujang siang hari ini. Dari WhatsApp kembali ya, ini ada Pak Setiawan. Halo, Seruling Gendang.
4: RRI Pro 1 Tuban memang menghibur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh geser dulu Pak.
4: Ngapunten Mbak Neswa, karena saya ini mesti pakai radio. Kalau gak kecilkan radionya yang mati. Gimana ini?
1: Aduh gimana ini, yes gak apa-apa. Ini agak nginging soalnya di sini.
4: Ya biar dimatiin anakku dulu, radio matikan dulu. Biar gak mantul, gak playback.
1: Betul sekali.
4: Lagunya saya kok kepengen ini loh, nostalgia dengan porong itu. Siapa penyanyinya? Siapa itu? Putih?
1: Siapa?
4: Terus kalau anakku sih maunya Kicau Mania, tapi kan gak tahu yang nyanyi.
1: Aduh, aku langsung fokusnya di Kicau Mania.
4: Terus salam untuk yang barusan turun kedua-duanya. Lalu ada Le Mujiono, Bu Jasmani, ada Bu Sutrini, Bu Ii. Terus ada juga Mas Solidin. Untuk usinisianya, selamat bertugas, semoga sukses dan dinaikkan gajinya.
1: Amin.
4: Terima kasih Mbak Nesta, usinisia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa orang lebih menes, Dwi.
1: Tadi lagunya apa tadi? Belum sampai dicarikan sama Nisa, nanti dihubungi di belakang ya. Aduh. Langsung fokusnya apa? Karena ya ini ya yang lagi tren ya, Kicau Mania ya. Aduh, adiknya ikutin tren juga ya. Nanti dihadirkan ya lagunya apa tadi, nanti dihubungi lagi lah sama Nisa ya supaya tahu. Pasti ya, boleh nanti WhatsApp ya RRI Tuban ya untuk lagunya tadi yang direquestkan apa ya. Belum sampai dicarikan loh sama Nisa ini ya. Oke, kita langsung hadirkan dulu ya pendengar ya yang sudah naik tadi. Ada Isyarat Cinta dari Simpatik, spesial untuk Kang Jarwoto. Untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini, nanti Anda bisa kembali request usai satu komposisi lagu dari Irwan Krisdianto featuring Diandra Ayu, Isyarat Cinta siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya, pendengar menemani Anda di gelaran musik dangdut. Kembali dibuka untuk yang ingin request lewat telepon di 0356883456. Bisa juga di WhatsApp kami 0851962641186. Terima kasih Pak Setiawan yang tadi sudah mengirimkan lagu requestannya ya. Sudah dibaca dan disiapkan sama Nisa dari Cak Sodek ya, Nostalgia Porong. Iya, nanti dihadirkan tentunya ya siang hari ini. Sambil menunggu requestan dari pendengar dimanapun Anda berada ya. Siang hari ini pendengar masih cukup panjang waktunya sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Boleh berkabar juga di tanggal 1 yang merah ini, kesibukannya apa siang hari ini. Ada yang bekerja, ada juga yang ikut libur seperti itu ya, yang bekerja kayak Niswa. Ini masih sama ya seperti hari-hari biasanya, tetap semangat menemani aktivitas siang hari pendengar. Boleh gabungan ya siang hari ini. Ada yang sudah bergabung juga di WhatsAppnya RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
2: Berjenjang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo penyiar idolaku.
1: Halo Mas Zulfan, gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah, kabarnya sehat. Kabarnya juga tetap ceria selalu pastinya.
1: Alhamdulillah.
2: Oke deh. Tak ente-ente ini tak tunggu-tunggu kok gak muncul. Mbak Niswa ini hari apa munculnya?
1: Iya,
2: gitu
1: kok.
2: Ya.
1: Seminggu yang kebelakang ini aku selalu dinas pagi, dinas siang kemarin dan hari ini. Tapi kemarin memang ada pertukaran sama Hasna. Jadi aku siang itu hari ini aja.
2: Oh gitu.
1: Hari ini
2: untuk,
1: saja.
2: Untuk bulan Juni ini kayaknya siangnya jarang gitu ya.
1: Untuk bulan Juni ini lebih sedikit daripada bulan Mei. Cuma masih ada siang-siang sedikit-sedikit sih.
2: Gak apa-apa. Yang penting kan suaranya muncul gitu kan. Yeah. Untuk membawakan acara dangdut itu memang cocoknya itu Mbak Niswa gitu loh.
1: Aduh. Alhamdulillah kalau cocok.
2: Iya, jiwa dangdutnya itu kental banget gitu ya.
1: Aduh, aku denger lagu dangdut langsung goyang jempol kakiku.
2: Iya, itu baru jempol kakinya, belum yang lain.
1: Belum yang lain ya, betul sekali.
2: Aku pengen request lagu Mbak Niswa.
1: Lagunya apa siang hari ini?
2: Pengen diputerin ini aja deh. Apa ya enaknya ya? Bibir Bermadu tapi yang dari Adela ya.
1: Bibir Bermadu boleh.
2: Adela, oke. Okay. Ya salam-salamnya ya yang barusan turun tadi ada Pak Setiawan ya. Tadi tak telepon ya dia. Selamat siang Bapak. Selamat berkumpul bersama keluarga. Terus ada juga Mas Bujang, lalu ada Kang Tamatiarto juga, lalu ada lagi siapa ya? Ada Mbak Uun, Mbak Ajeng, ada juga siapa lagi ya? Ada Mbak Man, Temandang, terus yang menyaksikan status aku. Semuanya selamat siang. Juga yang ada di seputaran Bojonegoro semuanya selamat siang juga. Warga penghias Jati Group semua tanpa terkecuali, enggak pilih satu persatu ya.
1: Oke, siap.
2: Jawabannya selamat siang, selamat berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Dan spesialnya buat yang tersayang, yang tercinta, yang tersegalanya, ada Mbak Sutrini seorang ya, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswanya, tak tunggu lagunya.
1: Oke, siap.
2: Tak tunggu juga itu-itunya loh ya.
1: Siap,
2: enggak. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Meraura ya, ada Mas Zulfan dari Tirikulon Meraura pendengar. Ya kalau Meraura tadi ada Mas Bujang juga, tapi dari wilayah Kalpelem, beda wilayahnya gitu ya. Kali ini dari kawasan Tuiri Kulon ada Mas Zulfan, siap nanti dihadirkan lagunya Bibir Bermadu ya, dari Nurma Paijah, nanti karena requestannya dari versinya Adela, siap ya. Di siang hari ini yang pengen gabungan masih bisa banget ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, cukup panjang waktunya di siang hari ini. Boleh lewat telepon, boleh lewat WhatsApp. Pengen request lagunya lewat chat WhatsApp juga boleh. Dari VN WhatsApp juga boleh. Mau telepon biar ngobrol sama Nisa juga boleh banget. Nisa akan kembali hadirkan satu komposisi lagu siang hari ini dari Tasya Rosmala featuring Bayu Pratama, ada Pria Idaman, spesial untuk Mas Bujang yang ada di wilayah Galpelem, Meraura.
3: Tasya

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Ria berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban, pendengar masih menemani Anda siang hari ini ya. Di gelaran musik dangdut barengan sama Niswa. Masih bisa request lagu dangdutnya 34 menit ya. Saat ini 26 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Yang pengen gabungan masih bisa, cukup panjang waktunya sebelum nanti dihadirkan kembali komposisi lagu-lagu dangdutnya di siang hari ini. Berbarengan dengan libur nasional seperti itu ya, hari libur 1 Juni 2026, hari lahirnya Pancasila. Seperti itu, Pak dengar ya. Boleh gabungan, bisa telepon di 0356-8834756 atau Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4126 untuk siang hari ini. Sudah diantrikan beberapa komposisi lagu yang sudah masuk tadi ya. Ada lagunya untuk Pak Setiawan, tadi ada Nostalgia Porong ya, Tragedi Kuto Porong dari Cak Sotik, siap untuk dihadirkan juga. Kemudian ada Bibir Bermadu dari Nurma Paija untuk Mas Zulfan. Nah, ini untuk lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Masih boleh bergabung ya untuk siang hari ini di Seruling Gendang. Kembali Niswa akan hadirkan ya Tragedi Kuto Porong dari Cak Sotik, spesial untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo, Semanding, Tuban.

0: tepat pukul 14.53 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, sehingga satu komposisi lagu penutup di siang hari ini siap untuk dihadirkan ya pendengar. Kita akan tutup dengan lagu Negoro Angin dari Denny Caknan untuk siang hari ini. Kita nikmati bersama lagu penutup Seruling Gendang hari Senin 1 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi menemani aktivitas sore hari Anda. Pendengar, kita sudah masuk di Tuban sore ini ya. Usai tadi menemani Anda di Tuban siang ini, kali ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita update informasi seputar UMKM di sore hari ini, spesial hari Senin 1 Juni 2026. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia sore hari ini, pendengar. Kami akan hadirkan kembali untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum nanti mengupdate info UMKM untuk Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar. Kita update informasi dari wilayah Jawa Timur ya, khususnya dari Bojonegoro. Kunjungan staf sus presiden bidang UMKM teknologi digital, pendengar, di mana Gubernur Jawa Timur menerima staf khusus atau staf sus Presiden Republik Indonesia bidang UMKM dan teknologi digital TRN Karbala beserta jajarannya di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kofifah memastikan Pemprov Jawa Timur berkomitmen mendukung program Presiden Prabowo terkait pemerataan teknologi. Komitmen ini juga sejalan dengan arahan Presiden agar pemerintah daerah berkontribusi aktif mendorong transformasi digital UMKM, meningkatkan literasi digital, dan memperluas akses pasar. Jadi Kofifah mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya akses teknologi bisa merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi selaras dengan arahan Presiden, Jawa Timur juga siap mengimplementasikan program Presiden dengan mendukung berbagai inisiatif digitalisasi UMKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan memberikan dukungan dan kegiatan AM Asian Roadshow Surabaya UMKM naik kelas di era kecerdasan buatan AI, pendengar. Ini akan melibatkan pelaku UMKM dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Jadi Gubernur juga meminta keterlibatan aktif talenta Millennial Job Center dalam ajang seperti berikutnya agar para talenta muda kreatif Jawa Timur bisa mendapatkan skill upskilling supaya bisa bersinergi secara optimal dalam membantu pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi AI secara aplikatif.

Masih membahas terkait dengan kunjungan staf sus presiden bidang UMKM teknologi digital ya pendengar ya. Karena Gubernur Kofifa meminta keterlibatan aktif talenta milenial job center juga ya dalam ajang yang terselenggara supaya talenta muda kreatif Jawa Timur mendapatkan skill upskilling supaya bisa bersinergi optimal untuk membantu UMKM mengadopsi teknologi AI secara aplikatif. Staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang UMKM dan teknologi digital TRN Karbala juga menyampaikan

Kabar lain dari UMKM Jawa Timur, pendengar. Sebanyak 75 peserta meramaikan gelaran Indonesia Coffee Expo 2026 di Grand City Conventional. Mohon maaf, maksud kami di Grand City Convention Hall Surabaya, Jumat 29 Mei kemarin. Pameran industri kopi yang digelar perdana tersebut berlangsung selama 3 hari dan menargetkan transaksi hingga 3 miliar rupiah. Mengusung tema Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence, ICX 2026 menghadirkan pelaku industri kopi mulai dari produsen, specialty coffee shop, komunitas kopi hingga pelaku UMKM dari berbagai daerah. Mewakili Gubernur BLT Kepala Dinas Perkebunan Jatim Heru Suseno dalam sambutannya menyampaikan bahwa ICX menjadi momentum yang penting untuk memperkuat rantai industri kopi dari hulu hingga hilir. Menurutnya Jawa Timur memiliki peran besar dalam industri kopi nasional dengan produksi mencapai sekitar 78,8 ribu ton pada 2025. Dan ini menjadi produsen kopi terbesar keempat di Indonesia, pendengar. Sementara itu, Vice Project Director ICX Rumpoko Hadi menambahkan Surabaya dipilih sebagai kota pembuka roadshow nasional ini karena pertumbuhan ekosistem kopi di Jawa Timur dinilai sangat pesat. Jadi lebih dari 75 brand ikut ambil bagian dari pameran tersebut dengan sekitar 70% peserta berasal dari Jawa Timur. Jadi ICX 2026 ini berbeda dengan pameran kopi pada umumnya karena lebih banyak menghadirkan specialty coffee dan UMKM lokal. Penyelenggaraan juga menargetkan sekitar 7.500 pengunjung selama pameran berlangsung hingga 31 Mei kemarin. Selain pameran produk kopi, ICX juga menghadirkan kompetisi Indonesia Brewers Cup Regional 1 untuk menjaring talenta barista terbaik yang akan melaju ke tingkat nasional. Dan penyelenggaraan ini berbarengan dengan Indonesia International Motor Show di area Grand City sehingga diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung dari segmen gaya hidup, pendengar.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya kita ikuti info prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sore hari ini pendengar menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Senin 1 Juni 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Satu korban terseret arus di Pantai Payangan Jember, ditemukan satu lainnya masih dicari. Kofifa tegaskan Pancasila jadi fondasi pembangunan dan perdamaian dunia. Harga bawang merah naik pasca libur panjang, sejumlah komoditas lain berfluktuasi. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Payangan Jember dan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Laporan selengkapnya Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Jeffriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
3: Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.
2: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ya, pemirsa dan pendengar, persaingan dunia kerja yang semakin ketat mendorong mahasiswa untuk membekali diri dengan keterampilan dan pengalaman sejak masa perkuliahan. Berikut laporan Gea Debora.
4: Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut mahasiswa tidak hanya mengandalkan ijazah sarjana. Keterampilan tambahan, pengalaman lapangan hingga kemampuan beradaptasi menjadi modal penting yang harus dipersiapkan sejak masih berada di bangku kuliah. Kesadaran itulah yang melatar belakangi penyelenggaraan Management Career Preparation atau MCP yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Fanya Pingkan Maridelana MBA, menegaskan bahwa lulusan sarjana saat ini menghadapi persaingan yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya.
5: Sebenarnya tantangannya hari ini dan di masa depan untuk dunia karir itu jauh semakin berat. Seperti tadi kita bahas bahwa lulusan S1 itu seperti kacang goreng. Jadi tanpa adanya keterampilan tambahan, soft skill dan lain sebagainya, saya rasa akan semakin berat bagi teman-teman sarjana yang akan masuk ke dunia kerja.
4: Ketua Umum HMJM FEB UNEJ Akbar Ramadan menjelaskan bahwa MCP merupakan program kerja tahunan, sedangkan Ketua Pelaksana MCP Elsa Cahyaningrum menyampaikan bahwa jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan untuk tahun ini.
6: Jadi tujuan dari acara ini untuk mempersiapkan karir dari teman-teman mahasiswa, yang dimana temanya itu berubah-ubah. Dan di mana temanya itu berasal dari riset, Kak. Jadi kita melakukan riset terlebih dahulu dan juga menyesuaikan dari kondisi lapangan.
7: Untuk kenaikannya, kita mengalami kenaikan alhamdulillah dari tahun sebelumnya. Di sini target kita awalnya 105, tapi Sesuai data, kita mengalami kenaikannya itu sekitar 150 totalnya, Ibu.
4: Salah satu peserta, Figar Ahmad, mahasiswa FEB UNES, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari kegiatan tersebut.
8: Seru banget tadi, kita benar-benar banyak belajar tentang tentunya tentang magang. Kita belajar tentang apa itu magang, tentang jenis-jenis magang, tentang urgensi magang itu apa, dan juga tata cara kita magang itu apa. Dan kita juga dibekali banyak sekali hal-hal yang nanti akan bermanfaat buat kita.
4: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
9: Terima kasih Eti. Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila di Jawa Timur menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Laporan Ani Hasanah.

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia sekaligus fondasi arah pembangunan Jawa Timur. Dengan mengusung tema besar Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, Gubernur Khofifah menyampaikan tema ini sangat relevan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
2: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Nilai inilah yang terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun, harmonis, dan saling menghormati.
1: Gubernur Khofifah mengungkapkan Jawa Timur merupakan rumah besar bagi lebih dari 42 juta penduduk dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa, profesi, serta latar belakang sosial yang hidup berdampingan secara harmonis. Di sisi lain, kontribusi Jawa Timur terhadap perdamaian dunia salah satunya kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama KUB tahun 2025 tercatat 78,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 77,89 yang menunjukkan kuatnya harmoni sosial di tengah keberagaman. Ani Hasana melaporkan.
3: Universitas Airlangga menegaskan tidak ada kenaikan biaya pendidikan pada jalur mandiri reguler tahun ini. Laporan Oni Arianto.
4: Rektor Muhammad Mandian menegaskan biaya pendidikan jalur mandiri reguler di Universitas Airlangga UNER Surabaya tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk iuran pengembangan institusi atau IPI pada program pendidikan kedokteran maupun program studi lainnya. Menurut Profesor Mardian, perubahan yang dilakukan hanya pada sistem tarif IPI. Apabila sebelumnya terdapat dua pilihan tarif, saat ini iuran pengembangan institusi ditetapkan dalam satu tarif yang sama. Profesor Muhammad Mardian Senin siang juga menjelaskan nominal IPI yang berlaku saat ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penyederhanaan skema pembayaran.
5: Terangnya, artinya yang apa? Kita sekali lagi
6: nggak naik.
5: Untuk UKT masih ada dua ya.
6: IPI-nya yang single.
5: UKT-nya
6: masih ada satu.
5: Silakan memilih yang mana.
7: Oh.
5: Yang jelas sekali lagi kita. Yang menentukan diterima itu tetap pada nilai.
4: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru PPMB UNER, Dr. Ahmad Solihin, yang mengatakan bahwa UNER tetap menjadi kampus milik rakyat.
6: Cuman sekarang jadi single tarif aja.
5: Single tarif.
6: Gitu. Kalau dulu ada pilihan 1-2 gitu ya, IP itu sekarang jadi 1 aja. Ya. Jadi secara ini tidak naik. Tidak berubah, masih menjadi kampus rakyat.
4: Dengan kebijakan tersebut, UNER menegaskan prinsip transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kampus UNER juga memastikan proses seleksi jalur mandiri tetap berlandaskan prestasi dan hasil penilaian akademik dari peserta. Oni Arianto laporkan.
3: Universitas Muhammadiyah Surabaya memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi mahasiswa dari daerah 3T. Laporan Farida Husnia.
8: Daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
9: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa BKT di bagian dari komitmen kita untuk pendidikan yang bisa diakses oleh teman-teman yang di 3T. Nah, kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada dari 3T, dia merintis pendirian klinik dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non FK dan FK, FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
8: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit UMSURA yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari UMSURA guna menggapai cita-cita.
10: Yang muslim yang ada di NTT, yang di area 3T, mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara-saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk perubahan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju.
8: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
3: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha dan berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Laporan Farin Regi.
11: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan penjualan. Pantauan di Pasar Sidoarjo, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Para pedagang menduga cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan dari petani. Sutri, salah seorang pedagang bumbu dapur, mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Kemudian cabai rawit yang sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp85.000 per kilonya.
12: Harga yang naik, bawang merah, lombok besar, lombok kecil.
13: Berapa bawang merah?
12: Bawang merah biasanya 40, sing besar, saiki 50, kecil 40.
13: Kalau cabai?
12: Cabai kecil biasanya 60, sekarang 85, 1 kilo.
13: Kalau yang besar?
12: Besar biasanya 50, sekarang 80.
13: Kenapa kok naik, Bu?
12: Naik, enggak tahu, naik semua.
11: Para pedagang berharap harga komoditas segera kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah. Fadil Raki melaporkan.
3: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Soponyono, Surabaya mengalami fluktuasi pasca libur panjang Idul Adha. Laporan Faiz Putra.
14: Harga komoditas bahan pangan di Kota Surabaya, tepatnya di Pasar Soponyono, Rungkut, Kota Surabaya, beberapa komoditas mengalami kenaikan pasca periode libur panjang sejak 27 Mei atau pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Kenaikan yang paling dirasakan pedagang, salah satunya bawang merah. Salah satu pedagang di Pasar Soponyono, Warsi, saat diwawancara RRI Senin 1 Juni 2006, mengatakan harga bawang yang sebelumnya Rp55.000 per kilo, saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Selain bawang, komoditas lainnya yang mengalami kenaikan diantaranya seperti kubis, wortel, kentang dengan selisih kenaikan rata-rata Rp2.000 sampai Rp5.000 dari harga biasanya. Meski beberapa mengalami kenaikan, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai besar dari harga Rp85.000 menjadi Rp65.000 per kilo, lalu bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kilo. Untuk komoditas lainnya, diakui masih stabil.
15: Kubis, terus bawang merah, wortel. Nah, kalau ini apa, lombok besar ini agak turun. Kemarin hari raya itu sampai 85 lombok besar. Sekarang 65.
16: Oh, lumayan turunnya.
15: Turun banyak. Bawang merah.
16: Naiknya dari berapa ke berapa?
15: Naiknya ini dari 55 ke 60.
16: 55 ke 60
15: ya, ya, tapi yang kualitas bagus ya, yang Probolinggo. Sapi kecil ya, standar sih.
16: Sapi ya?
15: Ya.
16: Bawang putih?
15: Bawang putih.
16: Naik?
15: Nggak turun nggak?
16: Kontol?
15: Nggak turun bawang putihnya ya.
16: Dari berapa ke berapa?
15: Dari 30 ke 28.
14: Akibat dari kenaikan tersebut, dirinya juga sempat mengeluhkan potensi penjualan pasca libur panjang ini sedikit menurun, sehingga harapannya harga komoditas bisa kembali stabil seperti keadaan semula. Untuk penyebab perubahan harga di beberapa komoditas, dirinya menduga diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni harga yang sudah ditetapkan oleh distributor dan juga faktor cuaca yang tidak menentu. Meski terdapat fluktuasi harga di beberapa komoditas, pantauan RRI Surabaya di Pasar Soponyono Rungkut tetap terlihat ramai oleh pengunjung. Keramaian tersebut sudah dapat terlihat dari kapasitas parkir pasar yang sudah penuh sejak pagi hari. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
17: Baik, terima kasih Dio. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Malang menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Laporan Awang Sukmawan.
18: Pemerintah Kota Malang memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni melalui upacara yang digelar di Balai Kota Malang. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan daerah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pesan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengingatkan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan.
19: Menjadi refleksi ya bagi kita semua bahwa Pancasila ini memang untuk menjadi pedoman kita untuk melakukan semua hal. Kita mengacu pada Pancasila dan itu terkait juga dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan juga kita melaksanakan kegiatan kesehatan.
18: Wahyu menegaskan pembangunan di Kota Malang harus tetap berorientasi pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah maupun pelayanan publik. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibaca saat upacara atau sekedar terpajang di dinding sekolah dan kantor. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Risto. Mada, silakan.
20: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, musim hajatan membawa berkah bagi pedagang daging sapi di Pasar Besar Madiun dengan meningkatnya permintaan konsumen. Aris Deka melaporkan.
21: Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Madiun PBM menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada komoditas daging sapi. Para pedagang di pasar tersebut melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan itu dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta pernikahan sepanjang bulan ini. Menariknya, kenaikan omset pedagang tetap terjadi meski baru saja berlangsung Hari Raya Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian daging kurban. Salah satu pedagang daging sapi di PBM, Puri Trisnawati, mengatakan penjualan daging sapi di lapaknya naik sekitar 30% hingga 40%. Jika pada hari biasanya penjualan terhitung normal, saat ini ia mampu melepas sekitar 200 hingga 300 kg daging sapi per hari kepada konsumen. Meski permintaan pasar sedang tinggi, harga daging sapi di Pasar Besar Madiun terpantau masih sangat stabil.
22: Per hari ini masih sama, 120 per kilo sampai 130%. Kalau untuk permintaan alhamdulillah meningkat. Dari 100% mungkin ya mencapai 30-40%. Enggak banyak, cuma karena ya memang berbarengan sama orang kan banyak hajatan kan Mas, ini lebaran haji bulannya biasanya orang Jawa kayak gitu.
21: Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum mengatakan, pasokan stok dan harga daging sapi di wilayahnya masih berada dalam batas normal. Pihak dinas juga mencatat bahwa meski pasca ibadah kurban, geliat konsumsi masyarakat untuk keperluan lain tetap tinggi, sehingga memicu pertumbuhan permintaan yang sehat bagi para pedagang lokal.
22: Untuk harga daging sapi itu normal malah, cuman teman-teman pedagang tadi ketika kita tanyain itu stoknya mereka normal, bawanya normal, karena mungkin ada musim nikahan, tapi harganya masih normal juga, nggak ada kenaikan sama sekali.
21: Tri mengatakan selain komoditas daging sapi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat juga dipastikan aman. Pastian tersebut sangat penting sebab diperkirakan geliat ekonomi di Kota Madiun akan meningkat karena pasca Idul Adha akan berlanjut libur akhir pekan serta adanya rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang mulai bergulir akhir Mei hingga akhir Juli 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
20: Musim kemarau dinilai mendukung pertumbuhan tanaman tembakau, namun petani masih dihadapkan pada tingginya harga pupuk non-subsidi. Imam Malik melaporkan.
0: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
1: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk. Karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover.
0: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan analisis usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektar. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar 40 ribu rupiah per kilogram. Dari itu, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta rupiah per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta rupiah per hektar. Hal ini menjadikan tanaman tembakau bernilai ekonomis. Imam Malik, RRI Madiun.
20: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
2: Terima kasih Mada, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
23: Info Olahraga.
2: Pendengar, turnamen sepak bola antar pelajar di Sumenep resmi berakhir dan menjadi ajang pencarian bakat peserta didik berprestasi. Berikut laporan Tago Anon Fantrian.
24: Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep secara resmi berakhir Minggu 31 Mei 2026. SMA Ambunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas SMA Sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui adu tendangan penalti. Ketua ASKA PSSI Sumenep Fred Minordiansa mengatakan, turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Fredmi, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia menambahkan, semakin banyak turnamen yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya talenta muda yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.
25: Kita bisa menjalin silaturahim antar sekolah, antar pelajar di dalam kegiatan olahraga ini. Yang kedua, kita bisa mencari bibit-bibit pemain yang ternyata selama ini tidak ketahuan, ternyata di dalam kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa kita bawa ke event yang lebih tinggi lagi.
24: Pada kesempatan tersebut, Fedmi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Untuk tingkat SMP Sederajat, juara pertama diraih MTSN 2 Sumenep yang berhasil mengalahkan SMP 3 Sapekan di partai final.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silahkan Eti.
4: Ya, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, Persebaya Surabaya memastikan salah satu pemain kuncinya tetap bertahan setelah resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin.
5: Persebaya telah mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Kesepakatan tersebut memastikan Rivera tetap menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub, sekaligus menjaga stabilitas skuad yang telah terbangun mulai musim lalu. Rivera menyambut gembira kesepakatan kontrak baru tersebut. Ia mengaku telah memiliki ikatan yang kuat dengan klub maupun kota Surabaya sejak bergabung pada 2024 lalu. Menurutnya, Persebaya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir profesionalnya, dan faktor kenyamanan serta kekeluargaan tersebut turut mempengaruhi keputusannya untuk tetap bertahan.
6: Yeah, I feel very happy in this group. I feel like
5: Pertama-tama saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Persebaya. Di klub ini saya merasa seperti berada di keluarga sendiri. Saya juga merasa seperti di rumah. Karena itu saya berharap musim depan kami bisa kembali berjuang bersama untuk mencapai target tim. Persebaya adalah klub besar di Indonesia dan saya bangga bisa menjadi bagian dari klub ini. Saya merasa sangat nyaman tinggal di kota ini bersama keluarga, dan ini menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan untuk melanjutkan kontrak.
6: And still fighting for the target.
5: Penampilan Rivera memang menjadi salah satu faktor penting di balik performa kompetitif Persebaya sepanjang musim 2025-2026 ini. Beroperasi sebagai motor serangan, ia mampu menghadirkan kreativitas, membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi ancaman di depan gawang lawan. Produktivitasnya pun tercermin dari statistik yang dibukukan sepanjang musim. Dari total 30 penampilan, Rivera berhasil menyumbangkan 13 gol dan 10 assist, serta pencapaian yang membawanya masuk ke dalam daftar Best 11 Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
23: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa, menjelang pemulangan jemaah haji ke tanah air, Kementerian Agama Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah batal berangkat pada musim haji tahun ini. Selengkapnya berikut laporan Januar Fahmi.
7: Menjelang dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah haji pada musim haji 2026 batal berangkat ke Tanah Suci. Pembatalan tersebut menjadi salah satu catatan penyelenggaraan haji tahun ini di tengah mayoritas jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang membidangi haji dan umroh, Eliana, menjelaskan bahwa faktor kesehatan menjadi penyebab dominan pembatalan keberangkatan. Selain itu, terdapat beberapa jamaah yang mengundurkan diri karena alasan pribadi maupun kondisi tertentu yang membuat mereka tidak memungkinkan menjalankan perjalanan ibadah haji tahun ini.
9: Kecelakaan, kemudian harus amputasi, dan akhirnya karena recovery-nya itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, maka kemarin kita ajukan untuk tunda. Insyaallah mudah-mudahan bisa di tahun depan.
7: Totalnya berapa untuk tahun ini yang enggak jadi berangkat?
9: Kemarin itu yang kecelakaan yang tunda nggih, itu yang kecelakaan yang tunda nggih, yang satu orang kebetulan ada
7: pendampingnya. Sudah daftar seharusnya berangkat hari ini. Artinya sudah daftar meninggal berangkat hari ini. Mana berapa orang meninggal atau gimana berapa orang?
9: Yang lainnya selain ini ya. Saya enggak kasih datanya ya. Karena saya enggak mau ini enggak mau ngarang ya. Ini cuma
7: menurut Eliana, memasuki fase pemulangan, perhatian Kementerian Agama kini difokuskan pada kesiapan kepulangan jemaah yang masih berada di Tanah Suci. Koordinasi dengan petugas kloter, petugas kesehatan, dan penyelenggara haji terus dilakukan guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pemantauan kondisi kesehatan jemaah juga terus diperkuat, mengingat tingginya aktivitas fisik yang telah dijalani selama pelaksanaan ibadah haji. Eliana berharap seluruh jemaah haji asal Sidoarjo dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat, dan membawa predikat haji mabrur setelah menuntaskan seluruhnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
23: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
23: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Aku pikir kamu pergi.
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.
0: Ini kan tempat pertama kita.
1: Di sini kita memulai

0: Hai siapa?
1: Ni, Encik ni.
2: Dani.
0: Dani.
1: Hakan.
0: Haan.
2: Haan.
0: Siapa?
2: Nuril.
0: Nuril. Main apa ini?
1: Main flancing.
0: Suka gak main ini?
1: Suka.
0: Apa sih? Caranya gimana? Dilempar gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau suruh milih, milih main gini atau main handphone?
1: Main gini.
0: Kenapa?
1: Seru.
2: Paling seru.
0: Seru ya?
1: Iya.
3: Ya, sejauh mana mungkin sorotan dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur terkait makin tergerusnya mainan tradisional di Surabaya khususnya dan beberapa daerah di Indonesia. Di depan saya sudah ada Isa Ansori selaku Sekjen daripada Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. Pak Isa, mungkin terkait mainan tradisional yang dapat dikatakan tergerus oleh zaman. Kalau LPA sendiri melihat jauh mana untuk perkotaan khususnya, Pak?
4: Iya, di tengah gempuran teknologi dan permainan-permainan modern, saya kira permainan tradisional mulai tergerus ya kan. Sehingga permainan yang semestinya ini menjadi kekayaan kita ini menjadi asing di tengah anak-anak itu. Sehingga menurut saya harus ada intervensi kuat ya kan, itu tidak cukup hanya kemudian siap orang berinisiasi ya kan, tetapi hadirnya pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang tentang kelestarian kebudayaan itu mesti harus ada. Sehingga kalau kita bicara tentang ruang kota itu, maka diharapkan pemerintah kota hadir dalam bentuk kebijakan yang intinya adalah bagaimana permainan-permainan tradisional yang merupakan kearifan lokal, budaya lokal itu bisa terjaga, terlindungi, dan terus ada di tengah gempuran-gempuran modernisasi. Sehingga menurut saya menjadi penting ruang-ruang publik yang ada itu mesti harus diberdayakan untuk membangun apa yang disebut dengan gotong royong, lalu toleransi, menghargai keragaman itu.
3: Ya, terima kasih Pak Isa atas waktunya. Ya, itulah perbincangan saya dengan Isa Ansori, selaku Sekjen dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. Satu, dua, tiga, mulai.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Mediatama. Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan, menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini, jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, di mana Anda bisa mendapatkan informasi terupdate, baik dari Indonesia maupun mancanegara, dan beberapa informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk keesokan hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Avandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro3 RI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya. Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
5: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
6: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Kerja pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi

0: prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
1: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Riami Zatiakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
2: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
1: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jammari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
5: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
4: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
5: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
4: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
4: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
4: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisnya. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
4: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok pembina ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal, serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai kadakter Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah masuk gelombang pertama, gelombang 1 Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SOB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadat Udarain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami tidak menggunakan manajemen operasional by traffic, ya. Artinya, pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pengeceran di area-area lain di bandara. Jadi,
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Loksmawe, jamaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhart yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhart bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joe Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulalik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengan Anda kembali dalam Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya malam ini. Selain ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah kisah inspiratif dari seorang Sudarpo Sastro Satomo yang akan disampaikan dan dipandu oleh rekan Dini Wardani. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Dini Wardani akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Sudarpo Sastro Satomo. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu komposisi lagu berikut ini.

Pendengar, Sudarpo Sastro Satomo lahir pada 30 Juni 1920 di Langkat, Sumatera Utara, dari keluarga Jawa yang bekerja di Sumatera. Ia merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara dalam keluarganya. Sejak kecil, Sudarpo terbiasa pada lingkungan yang dinamis secara sosial, yang menanamkan rasa tanggung jawab dan ketekunan. Masa sekolahnya dilalui di beberapa kota, dari SD di Klaten, lalu SMP di Yogyakarta, dan kemudian ke pendidikan menengah di AMS Yogyakarta. Ia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran, namun terhambat karena Perang Dunia Kedua, dan pendudukan Jepang menghentikan prosesnya. Pada masa sekolah, ia dikenal aktif dalam atletik, termasuk sebagai juara lomba lari gawang di Yogyakarta, memperlihatkan disiplin dan daya juang yang cukup kuat sejak muda. Ketika Indonesia memasuki era revolusi melawan penjajahan Belanda, Sudarpo berpartisipasi aktif melalui jalur diplomasi dan politik. Ia menjadi bagian dari generasi pemimpin yang dikenal dekat dengan pemikir nasionalis seperti Sutan Syahrir. Ia ditunjuk sebagai atase pers di Kedutaan Besar Indonesia di Washington, Amerika Serikat, dengan tugas penting kepada Amerika Serikat dan PBB, khususnya dalam perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia. Perannya di luar negeri menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas komunikasi, diplomasi, dan kepercayaan dari pemimpin Indonesia saat itu.

pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya Romo Budi Prasetyo, dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang dipanggil untuk erat bersatu dengan Kristus agar mampu bertekun dalam mewartakan kabar gembira, yaitu dengan hidup penuh syukur dan pujian kepada Allah penyelenggara kehidupan. Orang kusta yang berlutut di hadapan Yesus setelah menerima penyembuhan meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita, selayaknya kita selalu bersyukur dan menyembahnya. Dalam kitab suci, terutama dalam Injil-Injil, kita mendengarkan warta tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika kita mengamati dengan seksama, terbanyak dari mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat penyembuhan orang sakit. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Yesus karena ketergeraan hatinya untuk menolong orang sakit, mereka yang membutuhkan, orang kecil dan orang yang tak memiliki harapan. Yesus adalah satu-satunya harapan keselamatan mereka. Orang-orang dengan penyakit yang dideritanya memiliki kerinduan akan kepulihan dan keselamatan. Orang sakit adalah
orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi Yesus, ini adalah pintu masuk kerajaan Allah ke dalam pribadi setiap orang. Orang yang dijamah dengan kuasa penyembuhan adalah mereka yang mudah percaya dan terbuka hatinya terhadap karya Allah, terutama mereka yang sakitnya tak tersembuhkan dan mendapat pertolongan dari Yesus. Sikap Yesus untuk dekat dengan orang sakit, peduli dengan orang sakit, serta menyembuhkan orang sakit adalah pintu keberhasilan karya Allah mendapatkan tempat di hati banyak orang, terutama orang-orang yang sakit. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan warta tentang penyembuhan orang yang mengidap penyakit kusta. Kisah penyembuhan Naaman, seorang panglima Raja Aram, kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja. Ia meminta izin kepada Raja untuk pergi ke Israel demi mencari penyembuhan. Raja Aram pun mengirim surat kepada Raja Israel untuk menyembuhkan panglimanya. Raja Israel kaget dan mengoyakkan jubahnya karena menganggap penyembuhan itu mustahil. Elisa pun mengirimkan pesan bahwa ia akan melakukannya supaya orang tahu bahwa ada nabi di Israel. Bandingkan 2 Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Elisa yang menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ia pun dipulihkan dan dihantar kepada iman kepercayaan akan Allah Israel yang lebih berkuasa dari dewa-dewa di kerajaan Aram. Naaman meminta izin untuk mengambil tanah di Israel untuk dibawa ke rumahnya di Aram. Maklumlah pada masa itu, membawa tanah adalah simbol untuk bersatu dengan tempat di mana tanah itu berada. Kalau Elisa berasal dari tempat yang Allahnya luar biasa dan mampu menyembuhkannya, maka ia berharap bahwa ia dan seluruh keluarganya akan menyembah Allah yang menyembuhkannya. Karena itu, Naaman berkata bahwa ia tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Penyembuhan Naaman mengantarnya kepada iman akan Allah. Penyembuhan adalah pintu masuk kepada iman kepercayaan, dan karenanya kepada keselamatan. Bacaan Injil pada hari ini berbicara juga tentang penyembuhan 10 orang kusta. Pada saat itu, Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem sampai di perbatasan Galilea dan Samaria. Di sana ia berjumpa dengan 10 orang kusta. Dalam tradisi Yahudi, mereka yang mengidap sakit kusta tidak boleh bercampur dengan orang lain, karena mereka dinyatakan najis. Mereka berseru kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka semuanya menjadi sembuh. Amat menarik bahwa dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu, hanya satu orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus. Ia adalah seorang Samaria. Dia kembali dan berlutut
dan bersyukur kepada Yesus. Karena itu Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang ini adalah orang Samaria, seorang kafir, dihantar kepada iman akan Yesus, sama seperti Naaman orang kafir yang percaya akan Allah Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, nyatalah dari kedua kisah penyembuhan terhadap orang kusta ini, ada satu hal yang penting, yakni iman kepercayaan. Iman kepercayaan itulah yang justru menyembuhkan mereka. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bermaksud untuk mengantar mereka masuk dalam relasi keselamatan. Nyatalah bahwa iman yang besar menyelamatkan seseorang. Maka yang menyelamatkan seseorang dalam hidup ini bukanlah harta kepunyaan atau harta milik, bukanlah kemampuan atau potensi, bukanlah status atau tingkat kemasyarakatan, tetapi iman kepercayaan. Iman kepercayaan yang besar bisa mengerjakan banyak hal luar biasa dalam hidup kita. Karena iman yang besar menghantar kita masuk dalam karya Allah yang luar biasa. Artinya, seorang yang beriman memasukkan Allah di dalam dirinya dan menyerap kekuatan Allah di dalam dirinya dan bersatu dengan Allah sehingga ia mengerjakan segala sesuatu dalam persatuan dengan Allah dan dengan kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang besar menyangkut keselamatan dan bisa mendatangkan hal-hal yang hanya dalam persekutuan dengan Allah. Hal yang menarik dalam bacaan Injil yakni bahwa orang Samaria yang disembuhkan dari kustanya datang berterima kasih dan mengucap syukur kepada Yesus. Berterima kasih dalam ungkapan kesadaran seseorang bahwa Allah bekerja dalam dirinya lewat sesama atau lewat peristiwa kehidupannya. Orang Samaria yang dipulihkan datang kepada Yesus dan bersyukur. Artinya, ia memasukkan Yesus dalam dirinya, dalam iman kepercayaannya. Nyatalah bahwa ucapan terima kasih dan rasa syukur itu bukanlah sekedar kata atau sekedar keinginan. Ucapan terima kasih itu yang sesungguhnya adalah tindakan nyata. Barangkali kesembilan orang kusta yang lain itu juga berterima kasih. Tetapi rasa terima kasih mereka itu rendah. Karena tidak diungkapkan dengan tindakan nyata. Mereka tidak memasukkan Allah dalam hidupnya. Ucapan terima kasih mereka hanya sebatas mendapatkan keuntungan atau mendapatkan nasib baik bahwa mereka itu disembuhkan. Mereka tidak memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu yang kembali kepada Yesus. Ucapan syukur yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu, yakni datang kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah dengan tindakan nyata. Dengan demikian, ucapan syukur yang tinggi nilainya adalah menyatakannya lewat perbuatan kita dan lewat tindakan kita.
segala kebaikan yang kita terima dari Allah perlu kita nyatakan dan kita ungkapkan kepada Allah lewat segala perbuatan baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan,

bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan kekal. Itu menunjukkan ungkapan syukur Paulus lewat kerelaannya untuk menderita demi pewartaan Injil. Tapi penderitaan yang dialaminya itu adalah kegembiraannya, karena ia telah mengungkapkan rasa syukurnya dengan perbuatan nyata, agar orang lain pun beroleh keselamatan. Kita sebagai umat beriman tentu berkomitmen untuk memiliki identitas yang sungguh-sungguh sebagai orang beriman, dan bukan hanya sekedar disebut atau menyebut diri sebagai seorang beriman. Seorang yang beriman sesungguhnya adalah seorang yang menyatakan iman itu dalam perbuatannya, dan yang mampu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang diterimanya, serta menyatakan rasa syukur itu lewat tindakan nyata bagi Allah, sesama, dan masyarakat di sekitar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengusahakan hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Pada bulan Oktober, dinyatakan sebagai bulan Rosario, jangan lupa, tiada hari tanpa berdoa Rosario. Mendoakan peristiwa gembira, peristiwa mulia, atau peristiwa sedih, dan juga peristiwa cahaya. Bersama Bunda Maria, kita meningkatkan hidup iman kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus juga menjadi inspirasi nyata untuk belajar berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Hanya kepada Tuhanlah kita patut berterima kasih dan mengucap syukur setiap hari.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas santapan sabda yang kami terima. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa berterima kasih, memuji, dan bersyukur kepadamu, sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati, LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya gak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Ayo anak-anak, masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget, Bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya, beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih, Bu. Masa ya? Ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok. Setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih, Bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, Bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: gitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Pancasila ini dulu waktu pelajaran Pancasila atau PMP dulu PMP ya. Wah, itu dia ya. Gimana nih pengamalan sila-silanya? Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obat, ya. Nama Mas Bu Adi Juanda.
0: Terima kasih, Ibu Istikaro. Sehat ya, Bu?
1: Alhamdulillah. Ambil layah-layah, dengerin Marco.
0: Mantap, mantap.
1: Masuk nggak boleh layah-layah.
0: Nggak boleh. Saya kalau layah-layah nanti ketiduran, bablas sampai besok nanti.
1: Kayak aku.
0: Iya, makanya nggak boleh layah-layah. Nanti bablas sampai besok bahaya nanti. Iya.
1: Harus semangat
0: ya, Bu ya. Waduh. Emang Ibu ada juga tanggal muda gitu, Bu? Ada tanggal muda, tanggal tua gitu.
1: Ya. Ikut. Kalau gitu. Tanggal muda itu tepat.
0: Oh, ngono. Iya. Saya baru tahu ya. Bu, ini saya mau tanya nih, Ibu, Pancasila hafal enggak, Bu?
1: Insya Allah, bumbung lali bumbung.
0: Maksud lali, Bu? Sila ketiga apa, Bu?
1: Persatuan Indonesia.
0: Nah, betul. Dulu waktu.
1: Enggak.
0: Oh gitu. Ya. Kalau dari sila pertama.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Mantap. Apal berarti ya. Kalau sila keempat berarti tahu.
1: Kalau suruh masuk, kalau apa namanya disuruh masuk satu-satu, bagaimana kalau nggak ngapalin?
0: Gitu? Oh iya. Sama ada lagunya kan, Bu ya, Garuda Pancasila itu. Iya. Dulu waktu zaman sekolah itu pelajaran Pancasila itu kan masuk dalam apa, Bu? PMP dulu ya, ada ya, Bu ya?
1: Iya, PMP.
0: PMP, PPKN, PKN gitu ya. Ibu suka nggak pelajaran itu, Bu?
1: Ya agak suka sedikit.
0: Paling yang disuruh
1: kalau yang susah-susah itu Ibu nggak suka, kalau yang seneng-seneng gitu ya suka.
0: Oh, apa pelajaran kok sedeng-sedeng, oh bermain gitu ya, berlibur.
1: Namanya,
0: ya.
1: Olahraga. Itu
0: suka.
1: Kita boleh melintong-melintong kalau suruh lari.
0: Oh, pemainnya kok melintong-melintong. Nah, lagi siswanya kayak gini.
1: Kalau dilihat gurunya lari, ya. Nanti kalau gurunya nggak melihat nggak lari.
0: Gak lari. Gitu. Oh no, iya. SD di Bien. Iya. Tapi itu cerita ya, Bu ya.
1: Gurunya itu disiplin, sikap. Kalau yang anu ya dipukul, Mas.
0: Dulu pernah mendapatkan hukuman apa, Bu? Yang paling parah, Bu, ketika sekolah?
1: Yang paling parah itu
0: maksudnya paling apa, berat lah gitu.
1: Dicecer, Mas.
0: Dicecer itu diapain?
1: Dicecer itu suruh berdiri di belakang papan tulis itu ya sampai lama.
0: Sampai berdiri terus enggak berhenti.
1: Iya, enggak boleh.
0: Wah, kasihan.
1: Kalau enggak bisa ngapalin apa-apa gitu. Wes mundur sih, enggak boleh lungguh.
0: Oh. Iya.
1: Banyak temennya, nanti nggak bisa lagi jajar itu. Kata-kata empat, kata tiga anak itu
0: ya lama, Mas. Itu berarti kayak apa, Bu? Kayak namanya kayak disetrap gitu ya, Bu ya, disetrap ya, gitu ya.
1: Tapi malu kita di belakang papan tulis.
0: Delik gitu ya. Oh, ada ya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang itu udah jarang ya, Bu ya, kayak gitu-gitu ya, Bu ya.
1: Sekarang kalau dulu itu gimana ya, gurunya itu padahal tetangga saya sendiri loh gurunya itu yang jadi guru kan orang di situ-situ juga.
0: Iya.
1: Olahraga, guru agama, guru apa namanya berhitung, kalau matematika kan berhitung namanya,
0: berhitung. Guru ya itu. Yang paling jadi serem adalah guru matematika. Keliling.
1: Kalau malam itu keliling. Kalau sinau kan dulu banter-banter, Mas.
0: Oh, sinau. Iya.
1: Pitu.
0: Banter. Oh.
1: Jadi gurunya mana yang enggak belajar, mana belajar kan tahu.
0: Oh, karena gurunya deketan. Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Oke. Satu-satu kalau yang enggak apa, gurunya kan megang itu yang apa tuding yang panjang itu loh, Mas.
0: Oh, penggaris itu. Bukan.
1: Bukan penggaris, kayak yang buat
0: cotek.
1: Iya, tapi panjang.
0: Oh, tapi panjang. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Lucu juga nih ceritanya. Iya, iya, iya. Baik kalau gitu.
1: Anak sekarang ya tambah lebih bandel.
0: Iya.
1: Paling juga begitu aja, nggak terlalu parah.
0: Terus pernah juga kena hukuman disuruh bersih-bersih kelas gitu ya, Bu ya?
1: Nyapu
0: kelas.
1: Memang kalau nyapu itu dinasnya dibagi-bagi, Mas.
0: Oh, piket.
1: Itu orang empat gitu. Harus subuh-subuh nyapu dulu halaman, terus itu papan tulis dibersihin, jadi guru masuk sudah bersih.
0: Sudah bersih, wow.
1: Tapi kalau ada yang bandel gitu ya, dihukum lagi ya nanti, itu
0: nyanyi-nyanyi. Disetrap mana, iya. Oke deh, ya. Oke deh Bu, terima kasih banyak ya sudah cerita-cerita ya. Seru banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo ya. Ternyata memang pengamalan dan juga apa ya, nilai-nilai dari Pancasila itu memang lebih kerasa itu zaman dulu ya, karena pendidikan karakter itu memang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang pun ya, bukan berarti tidak ada, tapi kok sepertinya udah mulai luntur gitu loh ya. Nilai-nilai Pancasila itu seperti nilai kesopanan itu ya, masih juga banyak yang gak sopan, masih melawan guru dan macam-macam. Oke, kita terima telepon kembali ya dari Ibu Siti Pasuruan. Selamat malam Bu Siti.
2: Selamat malam juga Mas Jo Adi Yuwanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu?
2: Hari ini saya senang baik.
0: Kenapa? Senang kenapa?
2: Karena tanggal 1.
0: Oh, Ibu juga merasakan juga tanggal muda, tanggal tua.
2: Kalau Mas Jo senang, saya
0: ikut
2: senang.
0: Oh, Ibu senangnya tanggal 1 kenapa? Ibu juga terima gaji tanggal 1?
2: Enggak Mas Jo, terima gaji.
0: Lah kau senang kenapa? Senang. Kok senang tanggal muda kenapa? Loh, kok senang aja? Cerita senangnya kenapa kok tanggal muda? Kenapa kok enggak tanggal tua gitu? Emang
2: saya
0: Ibu
2: dapat bayaran.
0: Oh, bukan gaji tapi bayaran.
2: Dompet belanjaan itu
0: langsung penuh.
2: Sendiri.
0: Oh, ya itu kan dapat gaji sama aja kan?
2: Kalau nggak diisi tak hukum sama saya
0: kan mesti mulai kekerasan dalam rumah tangga, nggak boleh loh Bu. Oh kamu hukum. Ini zaman bukan zaman Belanda dihukum nggak boleh kok dihukum.
2: Oh tak hukum. Kalau buat saya tak hukum.
0: Berarti Ibu terima gaji dong?
2: Terima.
0: Ah jadi kak terima mau kak ngaku tak lapor nong loh.
2: Lapor nondang.
0: Orangnya gak berani dengerin pro satu. Oke Bu, Ibu tahu gak hari ini adalah hari apa Bu?
2: Hari apa ya?
0: Hari Senin, mocok gak ngerti.
2: Hari Senin.
0: Hari Senin diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ibu dulu suka pelajaran Pancasila Bu?
2: Oh cakang saya suruh maju.
0: Ngosok. Wow, coba saya sebutkan sila kelima. Sebutkan sila kelima apa?
2: Padang Mas Jo.
0: Kadang dijawab dulu. Dijawab dulu pertanyaan saya.
2: Kadang lek saya anu Pancasila itu telinganya disumpet soalnya saya apa? Suaranya kan anu.
0: Cempreng. Oh, gitu. Coba sih saya pengen tahu sih sila kelima tahu enggak Ibu?
2: Keadilan apa ya kelima?
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul.
2: Apa Mas Jo? Kalau dilanggar saya ini senengane guru saya ini saya disuruh ayo sih aku mesin karena lek mau terawih apa?
0: Ibu dulu sekolahnya di pondok gitu ya Bu ya? Sekolahnya bukan ini di sekolah?
2: Enggak mondok, cuma tiap hari ke langgar.
0: Oh, ngaji. Ya.
2: Ngaji saya dulu. Enggak ada sempat main-main.
0: Oh, ya ampun soleha ngaji. Ya, Bu ya, soleha ya.
2: Oh, soleha.
0: Makanya namanya Siti Soleha.
2: Bukan soleha, saya anak penurut.
0: Oh,
2: gitu. Enggak membangkang. Iya, Mas Jo.
0: Soleha kayak tapi penurut. Iya.
2: Sama bapak saya
0: dipecat
2: nggak ngaji.
0: Kak apa bu?
2: Bapak saya kereng
0: sekali. Sebenarnya nggak dipecat ya kak Popo. Sebenarnya nggak dipecat.
2: Oh iya.
0: Dipecat.
2: Oh saya dipecat apa aneh?
0: Dipecat nanti anak nanti soro ya. Terus bu, dulu kalau pelajaran itu. Ibu pernah nggak dapat hukuman gitu, misalnya disuruh berdiri di depan kelas?
2: Nggak pernah.
0: Kalau
2: zaman dulu itu pinter, itu pinter sendiri, nggak les soalnya pinter ya pinter atri.
0: Tapi kan namanya anak-anak kan kadang-kadang kan nakal, gitu. Terus dapat hukuman gitu ya, disuruh berdiri, disetrap atau disuruh ngerjain?
2: Nggak pernah.
0: Nggak pernah ya?
2: Saya orangnya rajin, rapi.
0: Oh rajin dan rapi.
2: Nggak pernah dapat hukuman, enak.
0: Oh ya ampun. Ya rajin dan rapi berarti kukunya tidak pernah panjang ya, kukunya tidak pernah panjang, ya? Rambutnya tidak pernah gondrong ya bu ya?
2: Oh enggak. Kukunya tidak pernah mungker.
0: Oh tidak pernah mungker. Iya. Terus berarti ibu sabtu dina distriko gitu buku nih enggak?
2: Enggak usah distrika, rapi
0: boleh. Oh rapi bersih, kata ditulis ya bu ya?
2: Seragamnya bersih
0: itu iya. Dipakai atau nggak dipakai, bersih kan dikaya mau doa ya.
2: Oh nggak mangkak koyo temanku
0: ngono. Mangkak bukan mangkak, lebus ya bu ya.
2: Saya orangnya rapi.
0: Rapi wangi
2: kebersihan
0: ya ampun. Dulu kalau piket bersih kelas gitu pernah dapat jatahnya gitu nggak?
2: Saya bawa lap sendiri.
0: Bawa lap. Loh ala rajin ya bu ya.
2: Nggak mau.
0: Iya. Bawa lap dewe.
2: Nggak seneng pakai lap itu. Kotor.
0: Iya.
2: Bukan sombong saya orangnya memangnya gitu.
0: Itu ibu itu tasnya isinya apa? Selain lap itu apa? Lap, sabun cuci piring, cuci baju gitu semua ada.
2: Di rumah.
0: Nggak di tas sekolahnya ibu tuh loh.
2: Lap-lap, nyapu.
0: Oh, lap-lap.
2: Pokoknya
0: rajin lah ya. Rajin.
2: Gak ada
0: tebu. Ranking berapa dulu? Dulu ranking berapa, Bu? Dulu waktu sekolah. Pernah?
2: Ranking 1-3 kali saya.
0: Waduh, hebat sekali.
2: Hebat. Orangnya lucu, cari guruku.
0: Lucu?
2: Kan lucu.
0: Ibu itu lucu, katanya guru yang lucu.
2: Lucu cari
0: sih. Cari nih. Kalau sekarang?
2: Nggak lucu. Bisa
0: jadi
2: ibu. Tapi cari suami
0: itu nggak
2: lucu.
0: Saya lucu loh. Kalau kamu sama suaminya jangan beda cerita lah bu. Kalau suaminya pasti ya lucu terus.
2: Nggak apa-apa suamiku kok.
0: Nggak ya makanya. Kalau sama suaminya harus ngomong lucu lah. Kalau lucu kok. Tau mau urusan
2: nih. Nggak. Lek ngomong lucu tak hukum.
0: Iya.
2: Menyenangkan katanya.
0: Iya, lucu. Kalau buat saya ibu tuh ibu tuh menggemaskan ibu itu.
2: Iya. Kan ibu bukan hanya lucu, orangnya itu ringan tangan, dikonkoni gelem
0: gitu. Ringan tangan gitu ya.
2: Iya. Saya tuh enggak aci wong.
0: Ya. Oke. Siap bu, ibu okay. Pokoknya the best banget lah ya pokoknya ya. The best. Terbaik ya.
2: Terima kasih banyak Mas Jo.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti Solehah ya. Dari Pasuruan, luar biasa ya. Yakin saya ini dulu ya pelajaran Pancasilanya itu luar biasa, dapat juara. Wah, 3 kali dapat juara kelas. Hebat. Saya aja nggak pernah loh bu, jujur nggak pernah saya dapat juara. Selamat malam, malam, Ngobras.
3: Semangat malam.
0: Semangat malam. Iya, gimana kabarnya Pak Tua malam hari ini?
3: Alhamdulillah, lebih baik dari kemarin.
0: Lebih baik dari yang kemarin. Iya, selalu.
3: Lebih baik dari sekarang.
0: Harus iya. Seperti itu. Iya. Ada yang mau di-sharingkan malam hari ini soal hari lahir Pancasila Pak Tua? Monggo.
3: Oh, ada Pak Tua. Yang pertama, dulu aja sebelum itu ya, saya ini sekolah dulu tuh nggak pernah ngerti
0: bang. Wah, jujur berarti.
3: Iya, bukan gitu.
0: Loh,
3: yang buat ngerti biasanya kan ada catatan. Iya, saya sekolah pertama itu nggak ada buku bang.
0: Oh, nggak ada buku tuh nulisnya pakai apa kalau nulis kalau
3: pake
0: tugas?
3: Pakai kabak sama grip.
0: Oh iya, itu yang terus kalau digesek terus hilang gitu ya pak ya?
3: Iya, kadang-kadang ya, maafin nih ngomong kotor bang. Canggungnya kaos kaki atau gombal lele.
0: Iya, jadi selalu dihapus gitu ya. Jadi mengandalkan pada ingatan ya. Wih, tahun berapa itu pak? Tahun berapa?
3: Saya lulus SD itu 63.
0: Belum ada buku.
3: Ada buku itu mau lu apa dulu ujian.
0: Ujian, oke.
3: Itu baru ada buku. Maaf ini nyebut nama bukunya buku leces itu.
0: Kayak apa tuh bukunya?
3: Belum ada.
0: Setelah terus nulisnya pakai apa?
3: Pentotul.
0: Apa pentotul?
3: Pentotul ya seperti apa ya pen itu baju.
0: Iya, ditotol nanti ditinta. Kalau sudah habis totol lagi.
3: Iya, itu namanya pentutul.
0: Pentutul ya.
3: Iya.
0: Wah, klasik nah, sekali.
3: Jadi, iya. Di sekolah dulu zaman saya itu cuma ada pelajaran 3 bang. Di SD lo ya.
0: Apa itu?
3: Yaitu pertama berhitung.
0: Berhitung.
3: Agama dan bahasa Indonesia.
0: Cuma tiga toh. Pancasila nggak ada ya pelajaran Pancasila gitu ya?
3: Iya sih belum, tapi sudah dikenalkan dan dianu gitu.
0: Cuma waktu pacaran.
3: Gitu aja, pelajaran belum aja.
0: Lupa itu kalau dulu namanya pakai pentutul tadi, itu berarti bapak tulisannya itu harus Latin ya pak ya? Latin ya, apa?
3: Ketrik? Kalau saya ketrik, nggak bisa Latin.
0: Oh ketrik.
3: Tulisan itu Latin itu ada pak, ada pelajarannya dinulis halus namanya.
0: Menulis halus, ya. Disambung-sambung.
3: Miring-miring gitu. Saya miring kan nggak bisa.
0: Nggak bisa miring. Lurus ya.
3: Nah itu soal ngomong prestasi, ngomong sombong aja ya.
0: Boleh.
3: Waktu itu di SD. Belum SD dulu namanya SR Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat itu sekarang ada lagi loh Pak Sekolah Rakyat sekarang Pak.
3: Iya makanya kok kembali ngikuti saya dulu ya.
0: Nggak apa-apa memori kan sukses banyak orang sukses zamannya Bapak dulu kan.
3: Ini saya pernah nyoba Bang Jo ya. Itu lulus ujian itu nilai saya itu se kabupaten nomor orang 3 cuman.
0: Wah.
3: Nilai 30. Tadi betul semua.
0: Waduh, itu kabupaten mana dulu Pak? Kabupaten mana Sidoarjo?
3: Saya SR-nya itu di Gresik Pak.
0: Di Gresik? Oh, sekabupaten Gresik. Wah, hebat dong. Hebat Pak.
3: Ya itu, tetapi saya protes. Saya ini merasa salah Pak. Loh, kamu kok Pancasila gitu katanya gitu. Kenapa? Apa ingat yang kamu salah? Tahu Pak. Dari ujian, dulu kan ujian Pak. Ujian itu dulu ditulis di situ ada peribahasa, ya itu habis manis cepat dibuang. Saya tahu arti ini, tapi karena mangkel kok gampang men gitu
0: bahasa Jawa. Oh iya. Terus akhirnya disalah-salahkan.
3: Jawaban itu tak tulis dalam cara Jawa.
0: Oh.
3: Habis manis cepat dibuang tak tulis. Buang mangan tebu gitu saya. Kan yakin salah saya.
0: Iya.
3: Tapi kok di ujian kok betul semua. Itu pengujinya rada
0: ngantuk. Oh iya, enggak rada gitu rada ngantuk Pak mungkin kelewatan. Iya.
3: Terus yang tentang itu terus kedua sudah sampai di SMA. Nakalnya kumat di SMA kelas 2. Setelah sekolah kerja itu ada P4
0: langsung. P4 tuh ya dulu ya. Pendidikan pengamalan dan apa gitu ya Pancasila terakhirnya.
3: Pokoknya ditatar semua penataran.
0: Penataran dulu zamannya penataran. Ada ijazahnya juga kalau keluar ya.
3: Gitu ya. Terus yang paling saya kesankan itu adalah waktu di ITB.
0: Ini apa itu?
3: Sombong ini ya.
0: Boleh sombong waktu lagi.
3: Di ITB itu kan dikumpulkan semua mas, anak-anak muda-muda habis dari posma atau ospek atau dulu itu ya. Itu saya disuruh natar B4 itu, Pancasila itu.
0: Oh, yang disuruh kok bapak yang disuruh natar?
3: Loh, karena muda semua, orang-orang baru itu mas.
0: Oh, jadi, ospek. Iya, lah kok enggak, maksudnya kok bapak yang disuruh natar mereka, kok bapak, kok bukan yang lain gitu loh maksud saya.
3: Ya enggak ngerti, pokoknya saya dipilih. Oh,
0: karena ya, senior.
3: Mahasiswa baru itu kan dianu, dicari, suruh tanda tangan.
0: Orientasi.
3: Tanda tangan yang terakhir dari saya. Terus mereka ngomong, pesannya bagaimana, oh minta Pak Lukian aja. Gitu. Terus saya dikumpulkan, dan di situ... Kalau enggak, pokoknya satu kelas lah waktu itu, tidak ada 50 orang. Saya cerita, gitu. Kalau boleh saya ingin tahu, boleh pak, kalau gitu ngomongnya. Terus saya diam aja. Tahukah Anda, kalau datang ke sini tujuanmu apa? Saya peringatkan kalau tujuanmu besok itu untuk korupsi, waktu itu kan. Ya, sudah tidak ada korupsi. Korupsi itu sudah dintek no, Pak, sama cendana kamu gitu. Terus akhirnya setelah itu, besoknya itu ada tunggu-tunggu orang bawa gembok, bawa itu gulu saya digembok.
0: Oh, Bapak karena waktu itu selalu berani.
3: Makanya itu, nakal saya kan itu tahun 74.
0: Oh, 74 sudah begitu, baik. Ya, baiklah kalau ya, begitu. Ceritanya seru sekali ya, sampai ada gembok-gembokan bareng punya apa ceritanya ya. Ya. Oke, Bapak terima kasih banyak ya. Sama-sama.
3: Tongkyu tetap sakti.
0: Wis, kau sakti, Pak.
3: Sakti.
0: Lah ya kau sakti.
3: Iya, sehat.
0: Iya, ya. Sehat sampai ya, kuat. Akhir nanti.
3: Tetap Indonesia.
0: Baik. Sami-sami Pak Tuas. Sehat selalu untuk Pak Tuas sekeluarga ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Afgan dan juga Raisa, dengan percayalah sudah kita nikmati bersama. Dan mendengar nanti ya, atau selepas ini ya, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini saya akan putarkan lagu-lagu mancanegara lawas ya. Jadi mulai tahun 60, 70, 80-an bisa Anda nikmati. Jadi ini agak sedikit oldies, agak sedikit lawas ya. Beda dengan hari yang lain gitu. Ini kesempatan untuk Anda bisa request lagu-lagu mancanegara oldies, lawas ya, atau klasik boleh. Nanti Anda bisa bergabung bersama di line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp kami di 08133 14 992. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya Jody Wanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026 ya. Malam hari ini saya akan mengawal Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa untuk Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun saja Anda berada, Anda boleh bergabung bersama kami. Saya siapkan dua line, line telepon on air dan juga satu line Wawa ya, 0315345474, dan juga WhatsApp kami atau Wawa di 081331499992. Malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu mancanegara lawas ya, mulai tahun 60-an, 70, 80 bisa Anda dengarkan. Anda boleh request lagu-lagu mancanegara era-era tahun oldies ya, era tahun 60-an, 70-an, 80-an, dan nanti saya akan putarkan spesial untuk Anda.

0: ya. Aduh, lagunya dari Zin Peter ya, sudah kita nikmati bersama. All my love and all my life I will give for you, only you, wise. Wish you were mine, my love. Gitulah ceritanya ya. Sudah, jangan diteruskan, nanti saya bisa panjang lagi nyanyinya ya, malah gak jelas nanti. Kita nikmati saja lagu-lagunya bersama dengan saya di sini, Juwadi Juwanda, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum, Mas
0: Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan bosen ya, Mas Jo.
0: Bosen aku. Ya.
1: Dengar suara saya dong, Mas Jo.
0: Ya denger dong, kalau gak denger gak bisa jawab saya.
1: Oke.
0: Dengar, suaranya merdu renyah kayak kerupuk. Iya, betul.
1: Saya kangen sama I Don't Like to Sleep Alone.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
1: Itu buat suami saya yang tercinta saja.
0: Masa sih? Apot ya, wes.
1: Dia semlek dikasih lagu itu bahagia dia.
0: Artinya apa toh?
1: Artinya sayang sama saya.
0: Ya wes, sembarang.
1: Takut diusir.
0: Ya, oke. Okay. I Don't Like to Sleep Alone dari Paul Anka ya.
1: Oke. Okay,
0: boleh. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Umi Antipin, Umi Kusia di Pondok Maritim. Semua ya, tak salami ya. Bu Wira, Bu Isti, Titik Damiwati, Bu Ramel, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Hartini, Bu Musyati Wibo, Pak Wandi, Pak Mul, Pak Mariono, Pak Budi Saseno.
0: Ya, wis.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kesemuanya aja.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti ya, Baroka FM dari Pasuruan gitu ya. I Don't Like to Sleep Alone, pokoknya lagunya romantis gitu ya. Oke, siap. Ya, ditungguin aja lagunya, nanti saya akan putarkan spesial nih buat Ibu Shidi Baroka FM dari Pasuruan. Saya siapkan dulu lagunya. Selanjutnya di belakang Bu Siti. Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
2: Berbagai Rindu, Memori lewat lagu.
0: Pak Idris.
2: Iya, tadi barusan Bu Siti Baroka.
0: Wah, masa gak kenal?
2: Jelas. Yang punya Rengginang.
0: Oh, iya.
2: Best quality.
0: Kualitas ya, terbaik ya.
2: Dari Angel Bedampersting. Portofino. Oke. Portofino.
0: Iya. Kalau ada ya, Pak. Karena ini belum keluar ini. Engelbert Humperdinck, Portofino ya.
2: Iya.
0: Kok nggak ada sih, Pak?
2: Satu tempat di Amerika sana.
0: Oh, Portofino, ya. Iya. Pak, volume radionya dikecilkan sedikit, Pak, biar nggak feedback, Pak. Ya, biar enak suaranya. Nah, nggak bengung-bengung gitu loh, Pak.
2: Ini radio ganti, yang radio yang lain yang besar. Kemarin radio kecil.
0: Oh, iya. Itu kan bengung itu, agak ganggu. Ya, wes. Iya. Salamnya buat siapa, Pak?
2: Yang barusan turun, terus kemudian ada Mayanti, Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Sukesno, Pak Mul, Pak Tua, Bung Freddy, Bu Didi Damiati, Bu Nur Fadila, Bu Nana, semuanya saja maju. Gantian sama yang lain
0: maju ya. Oke, siap. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua orang dari Pasuruan sudah kita terima atensinya ya. Tiga orang dari Pasuruan kah? Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu.
0: Oh, temenan. Betul, dugaan saya. Pasuruan orang ketiga ya. Trio Pasuruan, Bu Dewi.
1: Dari Engel de Kamel sih bisa.
0: Kenapa, Bu?
1: Dari Engel de Kamel sih.
0: Dari siapa?
2: Ingin
3: kita berarti. Itu sudah di request tadi barusan.
2: Oh, enggak boleh.
3: Ya jangan toh, masa satu penyanyi dua lagu.
2: Dari
3: Pak Kondi Francis. Kondi Francis yang mana?
2: Darling I Love You.
3: Oh, Darling I Love You. Yang ini siapa tadi?
2: Klasik.
3: Francis.
2: Klasik.
3: Klasik. Oh. Franklin.
2: Oh iya.
3: Franklin. Wah. Francis. Francis sopo, tanggane sopo iki? Darling I love you gitu ya. Eh sebentar. Sebentar Bu. Kok enggak ada lho Bu. Franklin sebentar.
2: Lah, ini tulisannya.
3: Kok enggak ono ini? Yang lain deh kayaknya Bu. Darling I love you dah. Ini yang nyanyi itu The Classic Illustration, klasik. Ah, itu. Ya, oke.
2: Okay. Ya.
3: Kalau aja buat siapa?
2: Oma Yanti, Bu Wira, Bu Isikaro. Yang barusan turun.
3: Tangga Dewi. Tangga Dewi.
2: Bu Nunung, Bu Nurfadila, Bu Wasi Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Nyati. Pak Kobar, Bu Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya.
3: Yes.
2: Aku menjenengan. Matur nuwun.
3: Oke.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi ya, dari Pasuruan sudah bergabung malam hari ini. Kita nikmati saja dulu lagunya biar tidak menunggu terlalu lama. Dari Classic Illustration, saya pikirnya Francis tadi ya, Darling I Love You.

0: Yeah, baik, satu lagu dari Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone, lagu yang sangat romantis katanya tadi nih buat Ibu Siti dari Pasuruan ya. Kalau dengar lagu ini suaminya mantuk-mantuk gitu, mantuk gitu ya Bu ya. Saya selalu untuk Ibu Siti dari Pasuruan. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono. This Day dari Bon Jovi enggak bisa Pak. Ini lagu klasik ya. Mohon maaf. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, untuk Bu Titi dan semua pendengar Pro 1 bersama Kak Juwadi Yuwanda. Selamat bertugas dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Siti Rumia di Tuban. Request lagunya Richard Mark yang Right Here Waiting. Ini lagu tahun 90-an, mungkin agak sedikit lebih oldies ya. Soalnya buat Ibu Siti Pasuruan, Bu Mus, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Wira, dan salamnya untuk semuanya. Untuk Bang Jo, kemarin saya gak gabung Bang Jo. Yang siaran bukan Bang Jo. Loh lah, kenapa? Gak apa-apa ya. Terima kasih Bu Siti Rumia dari Tuban. Sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Halo juga buat Marika Herlin. Apa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Green River atau Have You Ever Seen The Rain? Have You Ever Seen The Rain? Terus juga salamnya buat Pak Tua, Bu Wira dan kawan-kawan buat Bang Juwadi Yuwandanya. Tetap semangat ya, bahagia, sukses menyertai Anda. Wih. Ngeri ya Mbak Rika Herlin, luar biasa loh ya. Oke Mbak, terima kasih. Have You Ever Seen The Rain? Nanti saya coba hadirkan dari Rod Stewart ya. Terus juga selamat malam sebentar. Clearwater Revival. Oke, yang ini aja kali ya. Terus juga tadi ada Ibu Siti Rumia ya. Pak Kennedy, selamat malam. Tell Laura I love her. Dari Ray Peterson, selamanya buat Ibu Ira, Bu Siti Pasuruan, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Yuli. Ucapannya selamat mendengarkan. Lagu ini juga buat penyiarnya. Selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tell Laura I love her ya. Sudah saya terima untuk atensinya. Kita siapkan dulu lagunya biar nanti mudah untuk memutarkannya. Baik, ada yang bergabung kembali, ada siapakah gerangan ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo. Selamat malam. Iya, sudah on air.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damiati.
1: Saya lagunya Smile For Me.
0: Smile For Me dari siapa?
1: Tiger.
0: Smile For Me sebentar. Tiger.
1: Lagunya
0: ya.
1: Untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Dewi, Mbak Bu Nur Fadila, Bu Kustia, Bu Mustiati Wibowo, Bu Nana, Dian, Pak Freddy, Mang Kobar, Bu Mutiara, Mama Yu, juga tidak lupa Mas Jo.
0: Iya.
1: Hari ini sehat selalu.
0: Sama-sama Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung, nanti saya terima atensinya kembali. Anda yang mau bergabung melalui telepon, kita nikmati dulu satu lagu, Smile For Me dari The Tiger.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: I don't wanna see. Have you ever seen the rain? Yeah, have you ever seen the rain dari Rod Stewart? Disukai oleh Mbak Rika Herlin yang tadi sudah bergabung ya. Pak Mariano, selamat malam Pak Mariano. Ganti lagunya dari Lobo dengan How Can I Tell Her? Ya, boleh Pak Mariano. Nanti saya siapkan ya lagunya, ditunggu. Terus juga kita beralih ke line telepon dulu nih. Ada siapakah gerangan ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Abawi.
1: Malam juga Mas.
0: Oke, monggo monggo silakan.
1: Black Magic Woman Eric Clapton.
0: Duh, Black Magic Woman bukan Eric Clapton toh?
1: Bukannya.
0: Itu Santana Black Magic Woman.
1: Pak tua.
0: Iya, kok Pak tua?
1: Pak tua Santana katanya Mas.
0: Oh gitu, Pak Black Magic Woman. Itu Santana, Carlos Santana. Gimana? Mau denger itu?
1: Ya. Angie aja kalau gitu Mas Jun.
0: Angie.
1: Rolling Stone.
0: Angie Rolling Stone. Kenapa gak mau yang tadi? Enak loh padahal.
1: Oh iya, sudah.
0: Yang mana Angie?
1: Enji aja.
0: Bingung nih.
1: Enggak bingung. Saya pikir ada Eric Clapton.
0: Bukan dong, Eric Clapton bukan Black Magic Woman ya.
1: Siapa penyanyinya itu Eric Clapton? Apa? Black Magic Woman.
0: Santana. Tadi saya bilang. Iya. Santana. Tadi kan tadi saya bilang Santana, Carlos Santana. Namanya.
1: Dalamnya itu Uma Yanti, Pak Bambang, Duwira, Pak Eri, Pak Lukiawan, Mas Bandi, Mas Ali Asik, Pak Idris, Mr. Kennedy di Palembang, Tulang Kobar, dan semuanya.
0: Buat
1: Mas Ju, matur nuwun.
0: Iya, selamat malam, Abawi. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Ibu Sri Suhartini. Selamat malam Ibu Sri Suhartini. Request lagunya Breathe Hands to Heaven. Yang nyanyi siapa Bu ini Bu? Aduh, gak lengkap ini ya. Oh, Breathe Hands to Heaven. Itu yang nyanyi Breathe gitu tak maksudnya. Coba saya cek dulu ya Bu ya. Oke. Breathe. Oh, ya. Baik. Terima kasih Ibu. Lagunya sudah saya terima. Nanti tinggal diputar saja. Bridge dengan judul Hands to Heaven ya. Coba saya nanti cek dulu ya Bu ya. Untuk ininya kualitasnya dulu. Karena takut nanti kalau misalnya tidak cocok gitu. Sebentar, mohon bersabar dulu. Oke, Hands to Heaven. Ini sudah ada, saya carikan yang bagus dulu nih lagunya ya. Oke, tahun 87 ini kalau gak salah ya. Oke, kita nikmati dulu lagunya Breathe Hands to Heaven. Untuk Ibu Ibu siapa tadi? Ibu Sri Suhartini ya.

0: lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Lobo, ya. Tadi sudah kita nikmati dengan How Can I Tell Her. Lagu ini disuka oleh Pak Mariono yang ada di Tulungagung, begitu Pak Mariono, ya. Sudah saya putar lagunya Pak Mariono, semoga Anda terhibur. Amin. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Mas Yu.
0: Iya, selamat malam Mas Bandi, ya.
1: Kenapa Mas Yu? Putus-putus Mas Yu, ya?
0: Iya, kok putus-putus Mas ini, Mas?
1: Sekarang enggak?
0: Enggak, jelas-jelas. Iya. Silakan Mas Bandi.
1: All I am, Mas Yu.
0: And all I am is lonely just like you. Itu ya, Heat Wave. Betul? Oh, iya, betulkah Mas? Halo, All I Am. Iya Mas Bandi.
1: Salamnya buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Freddy, Pak Bambang, Bu.
0: Iya Mas, halo. Siapa lagi Mas?
1: Ya gitu aja Mas Ju, terima kasih Mas Ju.
0: Yuk mari malam Mas Bandi, ya. Suaranya agak keputus-putus tadi, ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang malam. Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Ju, Bang Ju.
0: Selamat
2: gimana
0: malam.
2: Gimana kabar Bang Ju?
0: Kabarnya baik Mas Budi.
2: Ya, aku lagunya ikutan aja Bang Ju.
0: Baik.
2: Aku tadi disalami sama orang Pasuruan. Mbak Siti, terima kasih simbolan yang ada di Pasuruan. Terus tadi ada Mbak Sabar tadi, Bu Titi jamnya dia. Ya, salam kenal juga. Terus ada yang di Tuban tadi, Mbak Sabar tadi salam kenal. Ada Pak Mulyono, selamat malam Pak Mulyono. Terus buat semuanya jam Bang Ju.
0: Ya, baik.
2: Terkecuali Bang Ju.
0: Siap.
2: Spesialnya buat II, silakan masuk kalau mau masuk. Salahnya paling sayang gitu aja.
0: Baik, terima kasih.
2: Bang Ju.
0: Siap.
2: Yo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Budi Sasena dari Tuban, ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti
3: Queen. Bang Jo, Adi Yuanda yang smart and humble. Baik, sehat, bahagia selalu, ya. Bang Jo, saya request boleh ya. Boleh ya, maaf. Dari Roger Miller.
0: Roger Miller, judulnya apa itu?
3: King of the Road.
0: Okay. King of the Road.
3: Yes, ya, yep. 64 atau 65 tuh boleh enggak?
0: Boleh dong, kan emang setak ini. Emang lagi segmen ya.
3: Hujan Bang Jo, hujan.
0: Oh, hujan.
3: Tadi ada petir.
0: Nanti kalau saya putar lagunya, kalau saya putar lagunya Om enggak denger nanti, percuma dong.
3: Kan langsung direkam sama anak saya, dia pakai itu apa namanya? Direkam gitu
0: jadi,
3: loh.
0: Jadi, pasti denger. Jadi dengerinnya setelah acara usai ya, baru dengerin ya.
3: Tapi kalau misalnya enggak ini, enggak ada petir, tetap saya dengarkan.
0: Oh,
3: gitu loh Bang Jo.
0: Iya kan saya jadi.
3: Kasian ya.
0: Iya. Makanya saya tadi gini loh, kok dengerin. Oh iya, direkam ternyata.
3: Iya, siap. Direkam.

0: Bunda Hartini, Bunda Titi, terima kasih. Abah Awi, terima kasih. Lalu yang barusan turun siapa ya? Mas Bandi ya. Terima kasih.
1: Oke, okay, ya. Yeah. Terus lagi?
0: Tambah boleh ya, Mang Jo ya.
1: Satu lagi.
0: buat Bung Freddy, Bunda Susilawati di Sumatera Selatan. Lalu Bunda siapa? Musdiati Wibisono. Bu Nur Fadila, Bu Nunung. Mama Yu dan Bunda Siti Rumiah di Tuban. Terima kasih Bang Jo.
1: Baik.
0: Saya tunggu ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, oke, okay, baik. Terima kasih ya untuk Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Mm-mm. Memori lewat aku. Semangat malam.
1: Semangat malam, Pak Tua.
2: Ya, terima kasih buat Samtu.
1: Iya. Yeah.
2: Kirimannya willing nih tadi.
1: Willing
2: Elvis for you.
1: Iya, betul.
2: Saya kenal lagu itu dulu sering dibawakan oleh Ervina.
1: Oh gitu, tahun berapa ya, itu?
2: Itu tahun 80.
1: 70-80, ya betul.
2: Iya. Nah, saya mau mencoba tadi dijawil sama, kemarin dijawil sama apa Awi.
1: Oh,
2: pakai nama Santana gitu, yeah. Ya. Ini tadi song Santana kok keliru gitu ya. Song Santana BBB juga untuk saja di BBB.
1: Langsung ganti loh lagunya.
2: Iya. Kalau Eric Clapton itu setahu Pak Tua ya Wonderful Tonight.
1: Nah, betul.
2: Iya, ini karena Simon Jawil apa Awi tadi juga jawil saya lagi pakai nama saya.
1: Akhirnya jawil-jawilan ini ceritanya ini ya.
2: Iya, sama buat Mas Bandi, buat Mbak Rika Herlin itu si apa,
1: Mbak Rika Herlin, betul Pak.
2: Iya, hati ya dia ya.
1: Bukan. Apa? Apa Pak?
2: Ci.
1: Ci, oh, saya kurang tahu.
2: Ya, bukan itu. Saya ingin lagu lama, lagu ini sempat booming juga di tahun 75-80.
1: Apa itu Pak?
2: Lagu ini karena dipakai untuk festival folk song, dulu folk song belum
1: folk
2: ada ngomong country,
1: yeah.
2: Di Jawa Timur di Taman Remaja. Jurinya keren, dua orang itu keren-keren, Leo Imam Kristi dan Gomblo.
1: Judul lagunya apa itu?
2: Lagu Blowing in the Wind dari Bob Dylan.
1: Oh, Bob Dylan, Blowing in the Wind, apa Pak lagunya Pak?
2: Iya, apa?
1: Judulnya apa tadi? Blowing?
2: Blowing in the Wind.
1: Oh, Bob Blowing Dylan. In the Wind. Blowing in the Wind.
2: Lagu country.
1: Siap, baik.
2: Iya. Buat semuanya, matur nuwun.
1: Matur nuwun juga. Baik, terima kasih Pak Tua sudah bergabung. Kita nikmati dulu lagunya Bob Dylan ya. Ini dengan Blowing in the Wind.

0: Dari Headwave dengan All I Am sudah kita nikmati bersama, disuka oleh Mas Bandi ya. All I Am. Waduh, lagunya bikin sedep. Sudah pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk atensinya Mas Asa, selamat malam. We are the world ya. USA for Africa. Oke. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Wira, Bu Isti, Mama Yu, Pak Bambang, Pak Dikisto, dan Bu Nana. Begitu ya. Terima kasih buat Mas Asa. Nanti coba saya siapkan dulu lagunya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Jo, Adi Wanda.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam Bu Wira.
1: Iya Bang Jo.
0: Iya,
1: sehat. Alhamdulillah, Indonesia menang 3-0.
0: Wah, Alhamdulillah.
1: Jadi senang. Fokus ke Timnas 19. Baru masuk.
0: Bagus. Siap.
1: Terima kasih. Request lagu Believe.
0: Believe, lagunya siapa itu?
1: Dari Elton John.
0: Elton John, ya. Selanjutnya buat.
1: Selamat malam untuk Mas Bandi, Mas Asa, Pak Mariono, Mas Andi, Pak Bambang, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Mustiati, Bu Artini, Bu Siti Maria, Mak Mayu, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Ati sekeluarga, Mbak Dian juga. Terus untuk Abah Awi, Pak Mulyono, dan semuanya.
0: Dan semuanya saja.
1: Untuk Bang Jody Wanda, siap. Jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Semoga tambah ganteng, tambah fresh, tambah makmur, kaya raya.
0: Amin.
1: Jadi suami yang paling terbaik, tercinta.
0: Amin.
1: Pulang siaran Bang Jo.
0: Jangan
1: lupa baca doa, semoga dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam tamatnya.
0: Ya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Wira dari Promosi Sidoarjo ya. Ada Ibu Nur Fadila, selamat malam Bu Nur Fadila. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya The Animals, House of Rising Sun. Selanjutnya untuk Bu Wira, Bu Istikaro, Pak Idris, Pak Mulyono, Bu Dewi, dan semuanya. Salam sehat. Dan buat Mas Jonya yang bertugas malam ini, terima kasih ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nur Fadila. Semoga sehat selalu Ibu. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini untuk Anda semuanya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Satu lagu dari The House of the Rising Sun, The Animals ya, sudah kita nikmati bersama. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di menit ke-37, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada ada siapa ini? Siapa ini ya? Oh, Pak Setiawan. Ya, Pak Setiawan dari Tuban. Oh ya, Pak Setiawan, waalaikumsalam Pak Setiawan. Salam yang di Bojonegoro semuanya, salam juga di Lamongan semuanya. Salam untuk Abah Awi, Mas Toto, sampai jumpa. Dan semuanya, klik Kus Plus, why do you love me? Di Kus Plus berbahasa lagu Indonesia, walaupun lagunya berbahasa Inggris ya Pak. Lagu manca Pak, yang penyanyinya manca Pak Setiawan, nanti kita putarkan. Ada... kalau boleh tolong dijelaskan lagunya Karen Maynard. Ini sama aja Bu, Karen Maynard juga sama yang tahun 90-an, yang tahun 80-an. Gitu Bu ya, Bu Siti Rumiah di Tuban. Yang Ibu sebutkan ini tahun 90-an Ibu. Kalau bisa tahunnya yang 80-an gitu ya. Apa kabar Ibu Nani, sehat selalu ya. Jimmy Cliff, Get Ready to Dance, sama juga ini. Ini tahunnya 90-an, jadi masih belum bisa terputar. Coba saya cek dulu aja. Sebentar. Jimmy Cliff. Sebentar. I'm ready to dance. Nanti deh saya cari dulu ya. Lagunya ini agak terselip-selip ini sepertinya. Bu Nana, selamat malam Bu Nana. Kita dengarkan suara dari Bu Nana. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Lewat lagu. Request lagunya Fernando EBE ya. Terus salam sehat buat Ibu Yuni Salatiga, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Yani Jaya, Bu Dewi, Bu Yunita, Mama Yunita, Bu Wati Ramli, Bu Ira Umayanti, Bu Nur Fadila, terus Mbak Rika Herlin, itu tadi Mbak Dian juga, Bu Wati, Bu Mimi, Mas Asa, Abah Awi, Mas Jebet Pepe, Mas Ali Sakti, Pak Bambang, Pak Freddy, dan semuanya. Terima kasih Mas Jo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana yang sudah bergabung malam hari ini ya. Bu Nana, terima kasih sudah bergabung. Sebentar, Jimmy Cliff tadi kok belum keluar ya? Nanti deh ya, kita terima telepon dulu saja kalau gitu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Iya. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya. Silakan Bung Freddy.
2: Jean Autry.
0: Kurang jelas saya.
2: Jean Autry.
0: Jean Autry.
2: Iya, Jean Autry. Iya, judulnya The South of the Border.
0: The South of the Border, ya.
2: Iya, biasanya ditambah di belakangnya Down of
0: Mexico. Maaf, ini tahun 39 loh, Bung.
2: Masa?
0: Iya,
2: kalau tahun gitu, 39. Ya, kalau gitu judulnya sama, penyanyinya yang lebih baru dikit lah, Patsy Cline.
0: Patsy Cline.
2: Iya.
0: Oke, ini tahunnya, oh iya ini boleh ini kalau ini ya. Tahun ya, 60-an
2: gitu ya.
0: Kalau ini Patsy
2: ya, Cline. Itu masalahnya kan kalau Jean Autry itu penyanyi originalnya, yang pertama kali nyanyi.
0: Iya, cuman ketuaan
2: too
0: ya.
2: Too old.
0: Iya, too old.
2: Betul. Oke, yes. Jadi sudah ready ya?
0: Yes, soalnya okay. Buat siapa mungkin?
2: Salam buat Bu Nana yang barusan ya suaranya di voice note ya. Oke, semoga sehat Bu Nana, Bu Siti, Bu Dewi di Pasuruan sana. Tadi House of the Rising Sun itu punya Bang Kobar ya?
0: Betul, punya ini yang request tadi justru malah Ibu Nur Fadila.
2: Oh, biasanya Bang Kobar. Betul. Itu lagu kesayangan itu. Aduh. Ngapain kita dengar orang masuk penjara itu?
0: Betul.
2: Gak apa-apa. kan turut prihatin gitu ya, itu anak-anak yang broken home. Oke, lanjut ya, Pak Tua juga, Pak Idris, Pak Bambang, Bang Kobar juga, apa Mas Ali, ibu-ibu Bu Titi, Bu Mimi, Bu Istikaro, Bu siapa lagi ya, Bu Wira ya, dan semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Ya, baik.
2: Terima kasih Mas Jo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu ya, kita putarkan dulu lagunya. Ini dia Patty Klein dengan South of the Box.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: punya nama The Beatles. Ya, sudah kita nikmati bersama dengan Hey Jude. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya Juadi Yuanda, pendengar masih akan mengawal hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Spesial juga untuk Anda yang malam hari ini masih sibuk ya, dengan urusan pekerjaan yang belum tuntas ya, ataupun juga mungkin dapat jatah piket malam. Ya, semangat, jangan sampai kendor semangatnya, tetap dikencengin ya. Nanti setelah selesai tugas baru bisa beristirahat. Semangat ya buat pendengar yang tengah bertugas malam hari ini. Kita coba terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, pelanggaran nih, pelanggaran. Kok begini-begini baru muncul pelanggaran ini, Pak.
1: Gak boleh kalah ya.
0: Lah iya, kok pelanggaran. Jam Yamin nih, kok baru muncul pelanggaran berat ini ya. Sehat, Pak Bambang?
1: Amin.
0: Oke, monggo.
1: I want to know what love is.
0: I want to know what love is.
1: Foreigner.
0: Foreigner, siap. Salamnya, Pak, monggo. Ya,
1: untuk semuanya aja lah. Gongnya.
0: Lah itu tadi, pelanggaran nanti ini.
1: Karena saya coba kalah terus ya dulu ya.
0: Iya. Dijul no pisan.
1: Iya, Pak. Tapi saya dengar, iya Pak Freddy, saya Bu Nana aja.
0: Iya. Makasih Pak Bambang, sehat selalu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Dan pendengar telah tadi penelpon terakhir kita ya, Pak Bambang. Dan kita lanjutkan, atau kita tutup dulu di perjumpaan kita malam hari ini. Saya ya, Jody Yuanda pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat, mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalamualaikum.

Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional.

0: tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan, ternyata bukan datang dari dunia olahraga. Melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngelus soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

Tidak semua proses terlihat indah, tapi semua proses selalu membawa pelajaran.

pendengar, akhirnya itu sudah kebersamaan kita malam hari ini. Hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya. Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam yang tentu dengan dua nikmat itu mengantarkan kesempurnaan hakikat kemanusiaan yang ada pada diri kita. Karena ketika nilai-nilai kemanusiaan itu dihiasi dengan iman, dihiasi dengan spiritualitas agama, maka nilai-nilai kemanusiaan menjadi lebih lembut, menjadi lebih terarah, dan itulah agama Islam yang senantiasa mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana iman dan Islam ini masih ada pada diri kita, sehingga hidup kita akan senantiasa diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan petunjuk-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Para pemirsa dan para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini memang sengaja saya mengambil kisah tentang keteladanan Ibrahim dalam hal ketaatannya kepada Allah. Mengingat kita masih di momen bulan Dzulhijjah, yang tentu kajian tentang keteladanan Ibrahim tidak akan pernah berhenti, bahkan sepanjang hayat dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, di mana dalam potongan ayat Allah berfirman, millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimun. Milah bapak kalian Ibrahim itu, dialah Allah yang menjadikan atau menamakan kalian menjadi orang-orang muslim. Dari ayat ini lalu dipahami bahwa terjadi sebuah ketersambungan agama, tersambungan nama agama dari nenek moyang kita Ibrahim alaihissalam dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu dekatnya agama-agama para nabi, termasuk agama Ibrahim yang oleh Allah disebut sebagai agama yang hanifah, menjadi titik awal pertama kita disebut sebagai orang-orang yang muslim berserah diri, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi agama Islam, dan kita bangga menjadi orang-orang yang beragama Islam sehingga kita disebut sebagai orang-orang muslim. Para pendengar dan para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok teladan dalam setiap ketika kita ingin membangun kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan beliau dengan Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sesuatu yang tiba-tiba. Nah, ini yang penting. Bukan sesuatu yang instan gitu ya. Melainkan dia mengalami berbagai perjalanan hidup, mulai sejak dia kecil sampai dewasa, kemudian sampai dia menjadi nabi. Bahkan setelah menjadi nabi pun ya, dalam perjalanan hidup ya, dia selalu mendapatkan ujian-ujian, baik ujian secara personal maupun ujian-ujian dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim itu adalah uswah hasanah, teladan yang baik, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi walaupun kita secara urutannya itu bukan umat Ibrahim,

0: Ibrahim, umat Nabi Muhammad. Tetapi karena agama yang dibawa Ibrahim itu adalah agama Tauhid yang menjadi cikal bakal dari agama-agama selanjutnya, kemudian menjadi agama Islam itu, maka tidak salah kalau kita adalah orang-orang yang selalu bersama Ibrahim, termasuk hal-hal yang terkait dengan apa, bagaimana dia membangun ketaatan, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat yang lain, di surat Ali Imran, di ayat yang 95, Allah juga berfirman, "Qul shadaqallah." Katakanlah Muhammad, Allah itu maha benar. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah itu adalah benar adanya. Fattabi'u millata Ibrahima hanifa. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, ya, agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, lalu kita mungkin ingin bertanya, di mana letak keutamaan, letak keteladanan utama yang bisa kita lihat dari sosok Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa dalam sejarah-sejarah Islam klasik, terutama adalah Islam sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keteladanan yang sangat-sangat fundamental. Keteladanan ini diabadikan di ayat Al-Qur'an terkait dengan totalitas ketaatan Ibrahim dan jiwa pengorbanan. Nah, ini yang paling menonjol dalam cerita-cerita dan dalam kisah-kisah para nabi, ya, ini pertama yang ditampilkan. Walaupun sebetulnya ada aspek-aspek keteladanan yang lain, di mana di antara yang kedua misalnya, Ibrahim itu adalah dikenal sebagai orang yang senantiasa ingin memurnikan tauhid, keberanian mempertahankan tauhidnya, keberanian mempertahankan keyakinannya terhadap sebuah realitas yang saat itu mungkin dinilai oleh Ibrahim salah gitu ya. Lalu bagaimana dia berani berhadapan dengan kemapanan, berhadapan dengan sebuah tatanan sosial yang sudah tertata begitu kuat, karena meyakini sebuah apa tradisi yang salah, maka dia ingin membenarkan sebuah cara pandang terkait dengan bagaimana meyakini sebuah tauhid. Dan yang ketiga adalah aspek ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Ibrahim dalam keseharian, di mana dia juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan dan setiap waktu yang dia lalui. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas satu persatu. Jika nanti memungkinkan selesai, kita bahas semuanya. Jika tidak selesai, setidaknya ada tiga hal keteladanan yang bisa kita tangkap dari Ibrahim. Yang pertama adalah totalitas dalam ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa pada diri Ibrahim dalam setiap menangkap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kemampuan Ibrahim di dalam keinginannya untuk memurnikan tauhid ketika melihat sebuah realitas yang dipahami itu berbeda dengan keyakinannya. Dan yang ketiga adalah ibadah keseharian yang dilakukan oleh Ibrahim dalam membangun kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, masyarakat muslimin, terkait dengan totalitas dalam ketaatan dan pengorbanan Ibrahim dalam setiap waktu. Setiap muslim, setiap kita, memang dituntut untuk memiliki komitmen dalam upaya penyerahan diri secara penuh kepada Sang Pencipta. Konsep ini menuntut ketulusan hati untuk memprioritaskan perintahnya di atas segala-galanya. Bahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi, ada kalanya ada sesuatu yang sangat kita cintai. Tapi di saat kita mencintai sesuatu, di satu sisi kita juga harus mengorbankan sesuatu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Di satu sisi kita harus menyisihkan waktu dalam kehidupan kita, tapi di satu sisi yang lain, waktu-waktu itu juga harus kita gunakan untuk membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun aspek di satu sisi dalam rangka untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Nah, disitulah letaknya bahwa setiap kita ya harus memprioritaskan antara kepentingan kita dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi ada ego, ada keinginan, ada apa ya, motivasi di dalam setiap diri kita. Tapi di satu sisi yang lain, ya, keinginan kita itu harus selaras dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Dibuktikan dengan ketaatan yang ada pada diri Ibrahim dengan istilah ketaatan tanpa syarat. Jadi ada istilah ketaatan tanpa syarat. Ketaatan tanpa syarat itu adalah ketaatan yang ketika suatu perintah itu adalah menuntut sebuah apa? Sebuah pengorbanan yang tinggi, yang di luar nalar pada apa? Kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, gitu ya. Nah, inilah. Kadang-kadang kalau kita menghadapi suatu masalah, pasti kan kita sering mengatakan enggak masuk akal. Sehingga kadang-kadang kita ingin mengaitkan sesuatu masalah itu dengan akal pikiran kita. Nah, ketika sesuatu perintah itu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan perintah itu adalah sebuah perintah yang memerlukan sebuah pengorbanan. Nah, disinilah kadang-kadang manusia itu menjadi tarik-menarik. Apalagi kalau sudah manusia itu didindingi oleh sebuah keinginan yang di luar perintah itu. Maka dia kadang-kadang sulit sekali untuk memenuhi perintah itu. Di dalam surat Al-Anfal misalnya Allah Rahman ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya tatkala Allah dan Rasul-Nya memanggil kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ya. Ketahuilah ya bahwa Allah itu berada di antara ya manusia ya dan hatinya. Jadi panggilan Allah itu adalah panggilan yang mampu menghidupkan jiwa kita. Panggilan Allah itu adalah panggilan yang mampu menjadikan kita untuk melakukan sesuatu hal, karena dengan melakukan satu hal maka muncul sebuah spirit di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam panggilan Allah itu ya, itu ada dinding yang mendidingi di antara hambanya dan hatinya. Ketika antara hambanya, manusia, dengan hatinya itu tidak menyatu, maka kadang-kadang sulit untuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sosok Ibrahim itu adalah sosok di mana antara dirinya dan hatinya itu menyatu. Maka ketika dia mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia begitu sikap untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ma'asul muslimin, di saat kita melaksanakan perintah Allah, di saat itu pula lah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan ujian kesabaran. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa ujian kesabaran terberat pada setiap diri kita orang yang beriman itu adalah ujian ketaatan. Karena kita sering mengatakan yang namanya ujian itu kan pasti kan musibah. Pasti kan karena kita sedang diuji sakit ya gitu. Diuji rezekinya sedang seret gitu ya. Diuji keluarganya dan lain-lain. Padahal ujian terberat bagi seorang mukmin itu adalah ujian ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ujian terhadap ketaatan kepada Allah itu menjadi ujian yang pertama. Yang kedua adalah ujian untuk meninggalkan larangan Allah, dan baru ujian yang terkait dengan musibah yang dihadapi manusia. Hal ini bisa kita tangkap di dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ketika ditanya Nabi tentang ayyun nas asaddul bala, siapa manusia yang sangat diuji oleh Allah? Qala, Nabi mengatakan, al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling diuji oleh Allah itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang sepertinya-sepertinya. Artinya orang yang tingkat kualitas keimanannya itu setara dengan nabi, yaitu para sahabatnya, tabi'in, tabi'i tabi'in, dan orang-orang sebelumnya. Kata Nabi, yubtala rajulu ala hasbi dini. Seseorang itu diuji, ya, berdasarkan tingkat agamanya, tingkat ketaatannya. Jadi semakin seseorang itu ya kuat agamanya, fa in kana fi dinihi sulban, kalau di dalam jiwanya itu agama begitu kuat, maksudnya ketaatannya kepada Allah itu begitu kuat, istadda bala'u, justru ujiannya sangat sangat besar, sangat berat. Wa in kana fi dinihi riqatun, kalau agamanya ya biasa-biasa gitu ya, ibtala ala hasbi dinihi, maka ujiannya ya biasa-biasa saja ya. Nah, oleh karena itu ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak salah kalau Ibrahim ini begitu orang yang sangat diuji oleh Allah, terutama ujian di dalam ketaatannya kepada Allah. Dan ujian itu akan terus menimpa seorang hamba, termasuk kita, sampai kita berjalan di muka bumi tanpa membawa dosa sedikit pun. Artinya setiap kita pasti diuji oleh Allah, begitu pula Ibrahim alaihissalam. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita akan melihat satu ayat Al-Quran terkait tentang ujian Ibrahim dalam rangka menguji ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Mungkin ayat ini sering kita baca berulang-ulang. Tetapi ayat ini memiliki makna yang sangat luas sekali kajiannya. Di mana ini terkait dengan sikap Ibrahim terhadap anaknya dan terkait perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam an anni adbahuka fandur ma'adha tara. Tatkala anaknya sudah mulai menjelang usia dewasa, usia balig gitu ya, karena ternyata Ismail itu merupakan anak yang sangat dicintai oleh Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang bernama yaitu apa, Hajar ya. Karena lama dia sudah beristri dengan Siti Sarah ya, dia tidak memiliki anak. Kemudian dia dipertemukan dengan seorang wanita bernama Hajar, kemudian dikarunia anak, dan anak ini adalah anak yang sangat dicintai oleh Ibrahim alaihissalam karena ketampanannya dan karena kecerdasannya. Dan tatkala menjelang anak itu di usia dewasa, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya itu adalah mimpi untuk mengukur ketaatan dari Ibrahim alaihissalam. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat ya, aku melihat fil manami, di dalam tidur, anni adbahuka, aku melihatmu, melihat di mana aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu, wahai Ismail. Fandur madataro, apa pendapatmu wahai Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar, kalau itu merupakan perintah Allah maka lakukan, dan jangan engkau tunda-tunda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ya, kamu akan melihatku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ada kaitannya kesabaran di situ. Jadi kesabaran dalam menghadapi ujian Allah berupa ketaatan. Nah, ini yang saya maksud bahwa sabar itu tidak hanya pada saat kita diuji oleh Allah dengan ujian berupa musibah, tapi di saat kita terkait dengan ketaatan itu juga merupakan ujian yang sangat besar. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah, kita akan melihat kisah ketaatan Ibrahim di dalam ayat ini. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat ini? Ya. Ada perjalanan spiritualitas yang sangat kita lihat di dalam proses sebuah kesadaran spiritualitas bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus dilaksanakan. Dalam sejarah Islam, ya, kita mungkin pernah mengenal dengan istilah tarwiyah, arafah, dan atadkhiyah. Jadi ada istilah hari tarwiyah, hari arafah, dan hari kurban, kan gitu ya, atau kita sebut ya atadkhiyah. Nah, ini ternyata itu adalah disemangati oleh ayat ini, yaitu surah As-Saffat ayat 102. At-Tarwiyah atau hari Tarwiyah itu sering dimaknai sebagai hari perenungan yang mendalam terhadap sebuah perintah yang ditujukan kepada seorang hamba. Nah, kita kan sering ya ketika menghadapi sebuah perintah itu lalu memikir, lalu merenung terkait dengan perintah. Tapi kalau perintah yang Allah berikan kepada kita itu adalah perintah yang sudah termaktub di dalam Al-Quran, bukan yang tiba-tiba. Ya, bukan yang tiba-tiba. Tapi kalau Ibrahim ini kan perintahnya tiba-tiba. Dan perintahnya itu melalui sebuah apa ya? Kalau dalam istilah ilmu pengetahuan itu adalah yaitu pengetahuan yang di luar nalar. Karena itu melalui al-khasaf. Al-khasaf itu adalah pengalaman pribadi terhadap sesuatu yang harus dilakukan, tapi melalui pemberitahuan tidak pada dunia yang dihadapi. Nah, itu yang dimaksud al-khasaf. Al-khasaf itu juga sering dimaknai dengan istilah sebuah realitas yang dia lakukan dengan proses misalnya melalui mimpi. Itu kasap ya. Jadi tidak semua orang gitu ya, kita mendapatkan sesuatu hal itu melalui proses-proses yang tidak wajar itu. Maka kalau ini terjadi kebimbangan pada diri Ibrahim, wajar enggak? Pasti wajar ya, karena perintahnya tiba-tiba langsung diperintah oleh Allah melalui mimpi, bukan melalui wahyu langsung. Nah, kalau melalui wahyu langsung, di mana di saat itu Ibrahim sadar gitu ya, ya tentu tidak akan terjadi kebimbangan. Yang kedua, perintahnya itu juga di luar nalar. Nah, apa itu menyembelih seorang anak gitu ya? Ya, kalau kita anggap ya, masa ada toh ya, seorang ayah disuruh untuk menyembelih putranya sendiri. Nah, inilah yang menjadikan tarik menarik antara nalar sehat Ibrahim ya dengan fitrah kemanusiaannya di satu sisi, yang kedua adalah keharusannya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah tantangan terberat yang ada pada Ibrahim. Saya ingin mengkaji sedikit aja tentang kebenaran mimpi, ya, kebenaran mimpi. Kebenaran mimpi seorang nabi dan kebenaran mimpi kita sebagai seorang muslim. Beda enggak gitu ya? Nah, karena kadang-kadang ada orang gitu ya, begitu mimpi gitu terus dijadikan sebagai kebenaran gitu ya. Kalau kita membaca di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya salasun, mimpi itu ada tiga model. Nah, mungkin ini ilmu baru ya, yang mungkin kita belum pernah membaca. Yang pertama adalah hadisun nafsi, yaitu bisikan hati. Kira-kira mimpinya Ibrahim itu bisikan hati atau wahyu. Nah, ini yang kadang-kadang berbeda karena ini seorang nabi. Nah, kalau kita boleh jadi itu adalah bisikan mimpi, bisikan hati ya. Maksudnya bisikan hati itu direnung-renung gitu sampai terbawa mimpi. Tapi Ibrahim ini kan enggak direnung-renung ya. Ya. Begitu tidur langsung mimpi gitu ya. Nah, ini bedanya. Nah, kita itu kadang-kadang mimpi kan gitu ya, direnung-renung gitu, terbayang-bayang gitu, lalu terbawa mimpi gitu ya. Yang kedua adalah watakhwifu syaitan, yaitu ditakut-takuti setan ya. Takut apa gitu, terus terbawa mimpi. Jadi setan itu jangan dipahami terus makhluk halus begitu ya. Jadi sesuatu yang membuat kita takut kemudian terbawa dalam mimpi. Yang ketiga adalah wabusra minallah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ini yang tidak semua orang mengalami. Wabusra minallah, kabar gembira dari Allah. Jadi kadang-kadang kita keburu mimpi ya, besok ternyata iya gitu ya. Nah, itu juga kadang-kadang ya, cuma sesuatu yang iya itu membuat kita gembira atau membuat kita sedih ya, gitu ya. Ya. Nah, mimpi Ibrahim itu termasuk wa busra minallah, kabar gembira dari Allah. Cuma kabar gembiranya enggak masuk akal. Itulah maksudnya, harus menyembelih putranya. Tapi kan nanti endingnya kan kabar gembira gitu ya. Karena itulah yang dimaksud dengan ujian ketaatan saat itu. Nah, mimpi para nabi itu adalah benar adanya. Karena mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ru'ya al-anbiya wahyun. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Sehingga tidak ada para nabi yang bermimpi itu hanya sekedar mimpi-mimpi. Apalagi sesuatu yang sangat, apa tadi, dimasukkan di dalam hati, kemudian menjadi lamunan, kemudian bermimpi. Tidak. Apalagi Ibrahim takut terhadap sesuatu, kemudian terbawa dalam mimpinya. Tapi mimpi Ibrahim adalah busra, kabar gembira. Maka inilah yang membedakan mimpi kita dengan mimpinya para nabi. Adapun mimpi seorang mukmin yang soleh, nah ini boleh jadi itu adalah ya tadi apa lamunan-lamunan yang terbawa dalam hidup. Tapi kadang-kadang mimpi orang mukmin yang soleh itu merupakan kabar gembira dari Allah. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik itu adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuah. Adalah satu dari 46 bagian dari kenabian. Nah, tentu bukan berarti lalu kita ketika mimpi yang baik dan benar adanya itu berarti kita menyamai Nabi, bukan. Karena seorang itu disebut nabi karena memang dipilih oleh Allah. Sementara kita jangan dipilih, dilirik aja enggak. Tetapi ya, setidaknya kita mendapat hidayah oleh Allah menjadi orang mukmin yang soleh itu ya. Sehingga sifat-sifat kenabian kita ikuti. Ya, tradisi-tradisi kenabian terhadap ketaatan menjadi sebuah teladan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu ya, para nabi itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana di surah Al-Had Allah sebutkan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan minan nas innallaha sami'un basir. Allah yang memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Yaitu para nabi itu kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi para nabi. Sementara kita adalah orang-orang yang ya, melakukan aktivitas kehidupan yang mencontoh para nabi. Oleh karena ketika ada orang yang soleh dan beriman mengalami mimpi yang benar, bukan berarti bahwa dia memiliki tanda-tanda kenabian, bukan. karena nabi itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian. Nah, lalu tatkala nabi mengalami kebimbangan dan mengalami perenungan yang mendalam itu, kemudian di malam harinya dia memantapkan diri bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah harus saya lakukan. Tetapi apa yang bisa kita tangkap? Ketika Ibrahim alaihissalam sudah memastikan itu perintah Allah, dia tidak serta-merta memaksakan kehendaknya. Karena perintah ini terkait dengan orang lain. Nah, itu ya. Perintah ini terkait dengan orang lain. Dalam hal ini adalah anaknya sendiri. Maka yang dilakukan oleh Ibrahim membangun komunikasi dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan perintah ini. Dalam hal ini adalah anaknya sendiri. Nah, tentu juga minta pertimbangan kepada istrinya yang, tapi istrinya kan apa yang dilakukan oleh suaminya itu adalah perintah Allah, sehingga dia tidak perlu meminta pertimbangan kepada istrinya, dia langsung minta pertimbangan pada anaknya. Dan jawaban anaknya itu di luar apa, di luar ekspektasi oleh Ibrahim. Mungkin anakku akan menolak, tapi apa, ternyata justru anaknya juga mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya. Sehingga Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, kalau itu perintah Allah kenapa engkau tunda-tunda, segera aja lakukan. Nah, mendapatkan sebuah penegasan dari putranya menjadi yakinlah Ibrahim terkait perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah pengataan itulah yang disebut dengan ainul yakin. Ya, ainul yakin. Yaitu sebuah keyakinan terhadap sebuah perintah Allah. Yang perintah Allah awalnya itu seolah-olah bukan sesuatu yang benar adanya, lalu timbul sebuah keyakinan dalam adanya. Seolah-olah perintah itu sudah ada di hadapannya. Yaitu apa? Menyembelih putranya bernama Ismail. Dan Ismail itu harus disembelih di hadapannya sebagai wujud apa, ketaatannya kepada Allah. Padahal ini sudah nampak di hadapannya ini, antara kebimbangan kecintaan seorang ayah kepada anak di satu sisi, tapi kecintaan dan ketaatannya kepada Allah. Ya. Dengan ainul yakin itu, dengan melihat sebuah realitas yang diyakini kebenaran itu, kemudian Ibrahim hakul yakinnya, lalu dia mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya, salatku, ibadahku, korbanku, ya, hidup dan matiku ini adalah untuk Tuhan segala alam. Inilah puncak ketundukan ketaatan Ibrahim ya dalam segala hal. Maka di hari berikutnya ditunaikanlah perintah itu, ya, yang kita sebut sebagai peristiwa at-tadhiyah, yaitu penyembelihan putranya Ismail oleh Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diganti oleh Allah dengan sembelihan berupa binatang ternak. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada tiga pelajaran yang bisa kita petik dari satu peristiwa ini. Sebetulnya banyak peristiwa yang tadi sampaikan tadi ya. Tapi saya akan fokus saya pembahasannya memang di sini, yaitu keteladanan kita terhadap ketaatan Ibrahim alaihissalam. Ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang sangat fenomenal terkait dengan ketaatan Ibrahim. Yang pertama adalah tentang kedekatan dan cinta hakiki. Kedekatan dan cinta hakiki. Jadi kedekatan dan cinta itu menguatkan setiap aktivitas kehidupan yang kita lakukan. Pengorbanan tertinggi itu membuktikan bahwa cinta kepada Sang Pencipta mengalahkan segalanya, yang nanti akan diganti oleh Allah berupa ketenangan jiwa, berupa kabar gembira. Tadi yang sampaikan, wa busra lil mu'minin. Jadi sesuatu yang awalnya tidak mungkin, ya, menjadi mungkin dan dilakukan oleh Ibrahim, tapi Allah jadikan fitrah itu bersamaan dengan realitas yang sebenarnya sebagai kabar gembira, ya, berupa ketenangan jiwa. Begitu yang disembelih ternyata adalah hewan apa ternak, ya, berupa kibas. Alhamdulillah ya Allah, ternyata tidak anak saya sendiri yang kena. Ini ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa itu kita dapat sebelumnya atau sesudahnya?
1: Sesudahnya.
0: Jadi berat awalnya, tapi di akhirnya adalah sebuah ketenangan dan kemenangan. Yang kedua adalah warisan nilai. Warisan nilai itu adalah sebuah legasi. Ketulusan pengorbanan Ibrahim, ya, dalam membangun sebuah ketaatan kepada Allah, itu menjadi rekam jejak, ya. Menjadi rekam jejak, menjadi nilai-nilai yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Dan inilah seharusnya yang perlu kita wariskan kepada anak-anak dan keturunan kita, kepada masyarakat kita, bahwa membangun ketaatan saja itu tidak cukup dengan retorika, tapi perlu sebuah pembuktian. Dan kadang-kadang ketika kita membuktikan sesuatu, dibutuhkan pengorbanan. Itu warisan nilai yang bisa kita tangkap. Yang ketiga adalah keberkahan dalam hidup. Nah, keberkahan dalam hidup itu bentuknya bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah rezeki kita diberi kemudahan oleh Allah. Anak-anak kita menjadi qurrata ayun. Keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah. Terjadi sebuah kehormatan dari generasi ke generasi. Itulah keberkahan hidup. Jadi semakin kita taat kepada Allah dengan pengorbanan yang tinggi, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Nah, sebagaimana itu ditangkap di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatakna alaihim barakati minas samaa'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa, artinya dia tidak hanya beriman, tetapi membangun ketaatan dan kedekatan kepada Allah melalui upaya-upaya dalam hal terkait dengan ibadah-ibadahnya dan aktivitas kehidupan kesehariannya, la fatakna alaihim. Kata Allah, tentu kami akan bukakan kepada mereka barokat, yaitu beberapa berkah, beberapa keberuntungan, ya, baik di langit dan di bumi. Artinya hidup kita penuh keberkahan itu, di antara salah satunya adalah karena kita membangun ketaatan dan kedekatan kepada Allah secara total, tanpa bertanya bagaimana, tanpa bertanya tentang mengapa, tanpa bertanya apa yang kami dapatkan. Fa insya Allah, kalau kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan kabar gembira. Wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, karena mereka akan disempurnakan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu dulu, nanti kita akan diskusi, ada waktu sekitar 10 menit untuk menguatkan tema kita. Fokus kajiannya adalah ketaatan Ibrahim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan warisan nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita keseharian. Hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, untuk pendengar kami persilahkan, ya, ingin bergabung, Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0851 9626 4186, atau bisa telepon langsung pendengar di 0853 8834756 pagi hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk kita berdiskusi seperti itu, ya, bersama Ustaz Fathur Razak di pagi hari ini. Dan tentunya tadi sudah disampaikan yang mana kisah-kisah dari Nabi Ibrahim yang kita tahu adalah dalam pandangan kita, ketika disebutkan Nabi Ibrahim, pasti kisah yang paling mengena di hati kita adalah momen ketika Nabi Ibrahim diharuskan untuk menyembelih Ismail itu tadi, ya, Ustadz, ya. Nah, ini memang sangat-sangat berat dalam ketaatan. Kalau kita sudah cinta akan suatu hal, kita diminta untuk mengorbankan hal yang kita cinta ini kan sangat-sangat sulit. Hmm. Ini kalau dalam hal Nabi Ibrahim alaihissalam ini bisa melaluinya seperti itu. Kadang-kadang orang, lah Nabi Ibrahim kan seorang Nabi, nah, seperti itu. Nah, sedangkan kita kan orang biasa, seperti tadi bisa bukan Ustadz juga. Nah, tapi dalam hal ketaatan, kadang-kadang kita sebagai orang biasa juga masih seringkali sulit taat Ustadz. Bahkan perintah yang sebenarnya sudah jelas kemudian juga tidak begitu berat ya, bukan harus menyembelih anak seperti Nabi Ibrahim seperti itu. Bahkan perintah-perintah yang mungkin sudah ada dalam Al-Quran sudah menjadi, harusnya menjadi keseharian kita. Misalkan contohnya dalam ketaatan yang sangat-sangat baku dan diwajibkan seperti sholat. Nah, ini kan sudah jelas, kemudian juga aturannya sudah, bahkan ya sudah ada mulai kapan kita bisa diwajibkan untuk sholat, kemudian kalau berlatih sholat kan sedini mungkin seperti itu. Nah, hal-hal yang semacam itu kenapa masih seringkali dijumpai kepada umat muslim saat ini Ustadz?
0: Nah, inilah yang mungkin barangkali menuntut sebuah diri kita terkait tentang banyak hal. Mungkin kita akan bertanya begini Mbak Indra, kenapa sih kadang-kadang manusia itu sulit sekali untuk memenuhi panggilan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat perintahnya yang enggak berat-berat amat itu ya. Dan perintahnya hampir kita ketahui semuanya tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ya. Nah, beda kalau Ibrahim tadi saya sampaikan, perintahnya tiba-tiba.
1: Betul gitu sekali.
0: Ya. Tiba-tiba, dan tiba-tibanya juga di luar nalar gitu ya. Sehingga inilah yang membedakan tingkat kualitas keimanan seorang nabi dan tingkat kualitas keimanan seperti kita manusia biasa. Ya. Namun demikian, walaupun kita tidak seperti nabi, bukan berarti terus kita lalu terus ingin terus membandingkan hal-hal terkait dengan, nah itu nabi, benar kita manusia biasa. Tentu tidak sama dengan nabi, bukan begitu. Tapi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita tangkap sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Wa yusallimu taslima. Ya, harus menyerahkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, cuma kadang-kadang di dalam diri manusia itu ada yang menutupi hatinya. Yang menutupi hatinya sehingga kadang-kadang sulit untuk memenuhi perintah Allah. Sebagaimana saya sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 24 tadi ya. Ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah ya, sesungguhnya Allah itu berada di antara diri manusia dan hatinya. Jadi kita ini ya, dan hati kita itu ya, itu bisa dilalui panggilan Allah atau tidaknya, itu manakala fisik kita itu menyatu dengan hati kita. Fisik kita menyatu dengan hati kita. Hati yang dimaksud itu bukan hati yang,
1: bukan organ hati,
0: hati
1: ya.
0: Kalau hati kan otomatis menyatu dengan jiwa kita. Maksudnya semangat ya, motivasi yang ada pada diri kita itu menyatu enggak dengan fisik kita. Bahasanya begini loh, ketika kita menjadi seorang muslim, maka ada tuntutan-tuntutan kita untuk menjadi seorang muslim. Nah, tuntutan itu menyatu enggak dengan kemusliman kita? Jangan-jangan kita berhenti atau berada pada status kemusliman. Sementara aktivitas hidup kita jauh daripada nilai-nilai. Nah, nanti saya sampaikan, ada legasi, adalah nilai-nilai moralitas yang kita tangkap dari Ibrahim. Di mana dalam Ibrahim itu ya menyatu antara jiwanya dan hatinya. Jadi hati yang dimaksud tadi benar Mbak Nisa. Jadi bukan hati dalam pengertian apa organ tubuh. Kalau organ tubuh sudah menyatu sejak dulu menyatu. Tapi itu kan hanya organ tubuh. Tapi semangat dan motivasi yang dimunculkan dari setiap jiwa yang ada pada diri kita itu menyatu enggak dengan fisik kita? Contoh misalnya ketika kita sholat, sederhananya aja, ketika kita sholat, boleh jadi kita sudah memenuhi panggilan Allah sholat, tetapi saat sholat kita tidak menyatu dengan sholat itu, sehingga sholat itu sekedar sholat itu aja. Itu lebih baik daripada yang
1: tidak sholat.
0: Saya sering katakan, Ustaz, gimana hukumnya sholat itu kalau gak khusyuk? Ya, saya sampaikan, ya itu lebih baik sholat yang gak khusyuk daripada orang yang gak sholat. Karena setidaknya dia sudah memenuhi panggilan Allah. Nah, cuma ketika memenuhi panggilan Allah tidak menyatu di dalam jiwanya. Sehingga ya kadang-kadang sholat itu hanya sekedar beban saja. Begitu selesai, ya sudah kan itu ya. Nah, itu yang sering kita tangkap di dalam perilaku keumatan. Ketika melihat sebuah perintah Allah, ya, boleh jadi itu hanya sebagai beban. Nah, kalau perintah Allah itu sebagai beban, nah, perilakunya dua. Yang pertama, dia merasa berat. Yang kedua, dia melaksanakan, tetapi hanya sekedar menghindari beban itu. Yang penting sudah, nah, gitu. Yang penting sudah. Sehingga nilai-nilai moralitas yang dimunculkan itu sekedar hanya perilaku yang kadang-kadang formalitas. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana memaknai ketaatan itu bukan sekedar hanya perilaku yang kita nampakkan, tetapi ketaatan itu betul-betul menjiwai dalam keseharian kita. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ada problem yang sangat serius dalam setiap diri manusia. Apa itu? Antara dirinya dan hatinya. Ketika sudah tidak ada dinding, artinya sudah ada tidak lagi pemisah, maka mudah seseorang itu menerima perintah Allah dan Rasulnya, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Karena berarti kalau sudah gak ada dinding kan berarti kan klek gitu, menyatu hidup gitu. Tapi kalau ada dinding, maka boleh jadi fisiknya ada, tapi hatinya mati. Sehingga ada istilah hati yang mati. Hati yang mati itu seperti tanaman yang layu. Disiram pakai apa saja, dia tidak akan segera tumbuh, karena harus mati. Nah, ada yang hati itu sakit gitu ya. Sakit itu kadang gelem kadang enggak. Nah, itu kadang masih bisa diobati ya. Masih diobati tergantung tingkat stadium sakitnya gitu ya. Tapi hati yang bersih, hati yang tidak tercampur dengan sakit atau hati itu belum mati, wah, insyaallah dia akan mudah untuk menangkap perintah-perintah Allah dan Rasulnya dalam aktivitas kehidupannya sehingga hatinya menjadi tenang gitu ya. Okay. Saya kira itu jawaban dari saya.
1: Okay, sebagai penutup Ustadz, ini mungkin masih ada yang mengawang-awang juga ya. Ada, kalau tadi disampaikan Ustadz, ada penutup lah antara hati dan jiwa kita sehingga, dan tubuh kita sehingga tidak bisa bersatu, tidak bisa menerima panggilan itu. Nah, misalkan ketika hatinya tertutup atau dalam kondisi yang sakit ini, cara yang bisa kita lakukan, cara sederhana yang bisa kita upayakan sehingga hati yang sakit itu bisa kembali sehat, kemudian ataupun nih yang tertutup ini bisa terbuka, bagaimana Ustaz sebagai penutup?
0: Ya. Para pendengar dan para pemirsa sekalian yang dimuka Allah, tentu di ayat di surah Al-Fajr gitu, Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, yang mungkin sering membaca ayat itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa tenang itu adalah jiwa yang sehat, jiwa yang kuat gitu ya, jiwa yang tidak sakit, jiwa yang tidak mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di ayat itu jelas itu ya, untuk menguatkan agar jiwa kita menjadi jiwa yang sehat ya. Fadkhuli fi ibadi ya. Ya itu mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Itu berusaha untuk kembali ke jalan Tuhan, ke jalan Allah. Ke jalan Allah itu maksudnya adalah ya, menetapi agama ini. Jadi berusaha untuk menjadikan agama ini menjadi hidayah dalam hidup kita. Ya, kita berusaha menghindari peluang sekecil pun dalam hidup ini menyimpang dari agama. Nah, gitu ya. Menyimpang dari agama. Karena sekali kita berperilaku menyimpang dari agama, itu akan menjadi benih-benih yang bisa menumpuk, yang akhirnya menutupi hati kita. Ya, maksudnya menyimpang di situ adalah dosa dan maksiat ya, atau ketidaktaatan kita kepada Allah. Itu bisa menjadi benih-benih yang akhirnya kemudian menjadi titik hitam, kemudian menumpul sehingga sulit kadang-kadang dibersihkan. Nah, jadi yang pertama adalah irsi ila Rabbi, itu maksudnya adalah kembali kepada ajaran Tuhan, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi. Bergaulah bersama orang-orang yang soleh. Bergaulah dengan aktivitas-aktivitas dakwah. Bergaulah dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Supaya kita tidak sendiri. Kadang-kadang kita kalau beribadah sendiri itu kan mudah capek. Maka kenapa ada gerakan jamaah, gerakan ya, itu agar kita termotivasi. Kadang-kadang motivasi itu muncul karena orang lain, gitu ya. Nah, orang lain semangat, kita ikut semangat. Nah, fadkhuli fi ibadi. Jadi fadkhuli fi ibadi itu maksudnya adalah ya kita berusaha bersama dengan banyak orang yang melakukan kebaikan. Maka kita termotivasi. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri kadang-kadang kan wis tak lakoni kaya ngene kok iseh ngene wae nah gitu. Tapi kalau kita bersama-sama saling menasihati dalam kebaikan. Yang terakhir ada wadkhuli jannati, berusaha masuk di surga Allah, maksudnya tempat-tempat yang menjadikan kita tenang, hati kita menjadi dingin, hati kita menjadi apa, lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ya, tentu itu berat ya, karena tidak semua orang mampu. Maka dilatih ya, dilatih dengan sesuatu yang sederhana dulu ya. Ya, yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Dimulai dari hal yang kecil, kemudian insyaallah secara perlahan kita akan bisa membiasakan dalam hal-hal kebaikan-kebaikan yang sifatnya besar. Saya kira itu, Mbak Nisa. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Fathur Razak di pagi hari ini ya, pemaparan yang sangat detail ya pendengar, sehingga kita bisa meneladani kisah Nabi Ibrahim, bukan hanya kisahnya namun juga bagaimana Nabi Ibrahim dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah Nabi Ibrahim ini kita juga belajar bahwa ketaatan ini bukan sekedar ucapan tapi kesediaan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika hati kita sedang diuji. Jadi semoga kita mampu meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi pribadi yang teguh dalam iman, ikhlas dan menjalankan perintah Allah. Dan juga senantiasa mendahulukan ridhonya di atas kepentingan duniawi. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir dan memberikan kajian pagi hari ini. Tentunya untuk pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Karena sesaat lagi kita akan ikuti Warta Pagi bersama Programa 1 RRI Surabaya. Kanal informasi
2: dan inspirasi Pro 1. Dalam program for International Student Assessment atau PISA harus mempertimbangkan keragaman kondisi daerah, perbedaan infrastruktur pendidikan dan proses pembelajaran menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. PISA mengukur secara nasional. Apabila kemudian di tingkat provinsi atau kabupaten kota diukur tanpa membedakan infrastruktur seperti proses belajar, maka muncul angka yang disaksikan saat ini. Menurutnya, hasil TKA yang dianggap rendah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Fokus perbaikan tidak hanya pada peserta didik, namun juga pada pemerataan kualitas layanan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
3: Sementara itu, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Kota Surabaya, fenomena rendahnya nilai matematika pada tes kompetensi akademik atau TKA tahun 2026 menjadi alarm untuk mengevaluasi instrumen pendidik dan sistem pembelajaran nasional. Faiz Putra melaporkan.
4: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, menanggapi fenomena rendahnya nilai matematika pada tes kompetensi akademik atau TKA tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi bagi instrumen pendidik di Indonesia. Saiful saat dihubungi RRI Senin 1 Juni 2026 mengatakan, sebelum menuju tahap evaluasi, perlu adanya pemahaman tentang fungsi dari TKA yang dimana bukan sebagai penentu kelulusan. Menurutnya, kelulusan siswa juga perlu memperhatikan nilai rapor sebagai acuan proses belajar siswa selama tahun akademik. Ia menambahkan hal terpenting dari sebuah angka yang ditunjukkan oleh hasil TKA, yakni kualitas literasi dan pemahaman siswa terhadap pendidikan yang sudah diberikan selama sekolah. Selain itu, dirinya juga menyoroti soal pendampingan oleh guru dan orang tua yang bersifat intensif sangat penting terhadap kualitas hasil pendidikan dan menyesuaikan pola pendekatan kepada setiap anak.
5: Ini menjadi satu catatan, perlu dilakukan secara objektif tanpa panik. Tes ini bukan syarat untuk kelulusan atau hukuman, tapi melainkan menjadi instrumen evaluasi baik pendidik maupun kurikulum yang ada. Hasil ini menjadi umpan balik untuk memperbaiki kelemahan belajar dan mensikapi mencari alternatif jalur penerimaan siswa baru dengan lebih baik.
4: Selain itu, pendampingan yang optimal juga menjadi prioritas yang harus difokuskan untuk saat ini, mengingat gempuran teknologi seperti artificial intelligence atau AI, sosial media, serta sumber-sumber di internet saat ini bersifat jalan pintas tanpa memperhatikan proses pengajaran. Sebagai informasi, rata-rata nilai TKA mata pelajaran matematika jenjang SD adalah 42,41 dan SMP hanya 40,34. Sedangkan rata-rata nilai bahasa Indonesia jenjang SD adalah 60,14 dan jenjang SMP hanya 60,83. Sementara pada jenjang SMA atau sederajat, nilai mata pelajaran matematika secara rata-rata 36,1 dan bahasa Indonesia 55,38. Faiz Putra melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, hari lahir Pancasila, generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasinya disampaikan Heri Susanto.
7: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pari, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
8: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan akan nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
7: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
9: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
7: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, Wakil Menteri Pertanian menghadiri acara Haflah Akhirusana Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan dan memberikan motivasi gerakan menjemput takdir kepada ribuan santri, wali santri, dan pengasuh pondok. Farin Regi melaporkan.
10: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memberikan motivasi dan semangat untuk para wisudawan dalam acara Haflah Akhirusana Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat kemarin. Dalam sambutannya, ia membagikan kisah hidupnya yang inspiratif, sekaligus memperkenalkan sebuah konsep penting yang ia sebut sebagai gerakan menjemput takdir. Di hadapan ratusan santri dan wali murid, Sudaryono menegaskan bahwa masa depan adalah sebuah misteri yang penuh dengan kejutan. Ia mengingatkan agar para wisudawan tidak mengabaikan nasihat orang tua dan guru. Oleh karena itu, ia berpesan agar para lulusan selalu memberikan performa yang terbaik dalam setiap hal yang mereka lakukan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari.
11: Tapi pada kenyataannya, orang yang sudah dewasa itu sudah pernah kecil, sudah pernah remaja kayak Anda. Tapi Anda yang remaja belum pernah dewasa kayak kami ini, belum pernah. Maka supaya tadi tidak ada penyesalan, kerjakan semua hal itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Saya menamakan itu namanya gerakan menjemput takdir. Ya, Anda semua, kita nggak pernah tahu ditakdirkan jadi apa, Anda ketemu dengan siapa, tapi Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Manakala Anda ketemu takdir yang baik, Anda ketemu dengan orang yang baik, Anda ketemu dengan masa depan yang baik, Anda ketemu dengan kesempatan yang baik.
10: Diharapkan dengan motivasi yang diberikan oleh Wamentan, para wisudawan dapat menyerap ilmu.

0: Lalu, Gubernur Khofifah menuturkan tahun 2025 lalu ada 1.757 sekolah dengan kuota beasiswa 72.989 siswa. Sedangkan tahun ini ada 2.106 sekolah dengan kuota beasiswa 79.086 siswa.
1: Kami menyampaikan terima kasih bahwa kegotong royongan, kebersamaan SMA, SMK swasta ini nyengkuyung beban yang ditanggung oleh masyarakat dengan memberikan beasiswa kepada siswa SMA maupun SMK di Jawa Timur. Jumlahnya tahun ini 79.086 siswa. Tahun lalu 72.989. Jumlah yang sangat signifikan untuk meringankan beban masyarakat.
0: Menurut Gubernur Khofifah, kepesertaan sekolah swasta menyediakan beasiswa bagi anak-anak Jatim menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesetaraan dan pemerataan akses pendidikan bagi semua. Sebagai informasi, daya tampung sekolah negeri di Jatim baik SMA maupun SMK pada tahun 2026 ini sebesar 39,3%, sehingga sebagian besar lulusan SMP sederajat harus melanjutkan ke swasta. Ani Hasana melaporkan.
2: Dalam wisuda ke-54 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Umsura, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi harus menguasai 4 kunci untuk meraih kesuksesan. Farida Husnia melaporkan.
3: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Profesor Sukadiono mengatakan ada 4 hal agar lulusan perguruan tinggi bisa meraih kesuksesan. Dalam wisuda ke-54 Universitas Muhammadiyah Surabaya Umsura kemarin, Profesor Sukadiono mengungkapkan 4 hal itu diantaranya amanah, profesional, dan tangguh. Selain itu membawa perbaikan.
4: Orang-orang yang tangguh, orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang tidak gampang putus asa. Orang yang seperti inilah, maka kalau dia bekerja, maka dia diberikan amanah, mesti dia akan totalitas. Dia akan pantang menyerah, meskipun dia harus belajar. Meskipun dia harus mungkin meningkatkan skillnya, meningkatkan kemampuannya. Tapi dengan ketangguhan, dengan sifat pantang menyerah itulah yang kemudian orang ini bisa menjadi sukses.
3: Sementara itu, Rektor Umsura, Profesor Mundakir, berharap kepada wisudawan-wisudawati kampus swasta ini agar memiliki karakter dan moral yang kuat.
5: Kesuksesan tidak ditentukan oleh dari mana seorang berasal, melainkan oleh seberapa besar keberanian untuk terus melangkah. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, teruslah melangkah dengan semangat keilmuan, akhlak mulia, dan integritas tinggi.
3: Jumlah wisudawan-wisudawati Umsura yang mengikuti wisuda kemarin sekitar 450 orang. Rektor Umsura Profesor Mundakir berpesan kepada mereka agar mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Farida Husnia melaporkan.
2: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya menjatuhkan sanksi pemblokiran atau blacklist kepada 9 pelaku pelecehan seksual selama periode 2024 hingga 2026. Berikut laporan Ermina Jin.
6: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya menjatuhkan sanksi pemblokiran atau blacklist kepada 9 pelaku pelecehan seksual selama periode 2024 hingga 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan transportasi kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual tidak hanya berhadapan dengan proses hukum, tetapi juga dikenai sanksi larangan menggunakan layanan kereta api dalam jangka waktu tertentu. Menurutnya, setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara serius. Petugas memberikan pendampingan kepada korban, mengamankan terduga pelaku, melakukan pemeriksaan awal, hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.
7: Kami juga punya kebijakan bahwa penumpang yang terbukti ya melakukan pelecehan seksual itu akan kami blacklist. Itu periodenya bisa 6-1 tahun, tergantung tingkatannya seperti itu. Nah, itu juga merupakan bentuk komitmen kami, dan jadi memang kami sangat tidak mentolerir terkait pelecehan baik itu di stasiun maupun di atas kereta. Pengawasannya itu kan selain menyiapkan petugas keamanan baik itu di stasiun maupun di atas kereta api, kami juga menyisi CCTV kan baik itu di atas kereta api maupun

0: stasiun. Jadi memang ini juga butuh, ya amit-amit ya, amit-amit kalau ada penumpang yang mengalami juga kami harapkan dapat segera melakukan laporan ke kami, dapat segera kami tindaklanjuti seperti itu.
1: Mahendro menghimbau para pengguna kereta api bisa segera melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual maupun tindak kriminal lainnya. Laporan dapat disampaikan kepada kondektur, petugas keamanan, petugas pelayanan pelanggan di stasiun, maupun melalui kontak senter KAI 121. Ermina melaporkan.
2: Kepolisian Resor Tuban menegaskan bahwa situasi Kamtipmas di wilayah Tuban terpantau kondusif. Masyarakat Tuban diimbau untuk tetap tenang namun waspada dalam menghadapi isu teror pocong. Berikut laporan Witra Adila.
3: Satreskrim Polres Tuban memastikan hingga saat ini wilayah Tuban masih dalam kondisi aman dan kondusif dari isu teror pocong yang kejadian yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan. Meski berstatus aman, pihak kepolisian meminta agar masyarakat tidak lengah. Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan menghimbau agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk potensi kriminalitas. Menurutnya, pelaku kejahatan ini bisa menggunakan berbagai macam modus operandi untuk mengelabuhi korbannya.
4: Rekan-rekan, terkait pocong, kita sudah melakukan penyelidikan, sementara masih nihil untuk Tuban, alhamdulillah. Ya, maka kami himbau, yang pertama, kalau memang betul ada, seperti di kota-kota lain, yang pertama mungkin masyarakat agar tetap tenang, jangan bertindak sendiri. Kemudian apabila sempat untuk merekam, mendokumentasikan, silakan. Kemudian juga menjaga jarak aman. Kemudian yang terakhir adalah segera melaporkan ke 110.
3: Meskipun isu pocong jadi-jadian ini dipastikan tidak ada, beberapa waktu lalu Polres Tuban juga sempat mengamankan seorang wanita yang kedapatan berdandan menyerupai hantu kuntilanak. Aksi tersebut sempat memicu keresahan warga sekitar. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas, wanita tersebut mengaku hanya iseng saja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menyiapkan ruang aman bagi para pecinta otomotif dan balap motor sebagai upaya menekan maraknya balap liar di jalan raya. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menyiapkan ruang aman bagi para pecinta otomotif dan balap motor sebagai upaya menekan maraknya balap liar di jalan raya. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar ajang Jayandaru 2 Stroke Sidoarjo Vol 1 di Mall Pelayanan Publik MPP Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan dan silaturahmi komunitas otomotif, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menyediakan ruang aman bagi pecinta balap motor.
7: Termasuk alat-alat, ya, ini semuanya, tentu MKM, bengkel-bengkel itu hidup kembali apabila event-event ini dilaksanakan. Ya, cuma kalau hanya satu kali aja, tidak menggerakkan lagi, minimal satu tahun dua kali. Nah, ini akan menggerakkan teman-teman, servis, bengkel, semua akan hidup kembali. Jadi harapan kita untuk menggiatkan kembali pengusaha-pengusaha bengkel, servis-servis, ya, untuk menghidupkan kembali, mudah-mudahan dengan adanya Sidoarjo Jayandaru, ya, Vol 1 ini untuk menangati lagi teman-teman.
6: Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan kegiatan serupa sebagai agenda rutin. Selain memberikan ruang ekspresi bagi komunitas otomotif, kegiatan tersebut juga diyakini mampu menggerakkan sektor ekonomi pendukung seperti bengkel, penjualan suku cadang hingga pelaku UMKM. Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Sidoarjo juga tengah menyiapkan pembangunan sirkuit balap seluas sekitar 20 hektar yang ditargetkan dapat dimanfaatkan pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, keputusan Persebaya Surabaya mengamankan Francisco Rivera untuk 3 musim ke depan mendapat apresiasi penuh dari pelatih Bernardo Tavares. Agus Inirdiani melaporkan.
8: Persebaya Surabaya memastikan keberlanjutan salah satu pemain kuncinya untuk beberapa musim ke depan. Klub berjuluk Pajol Ijo resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko Francisco Rivera yang akan tetap memperkuat tim selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Angka tersebut menunjukkan komitmen Persebaya dalam menjaga kerangka utama skuad yang tampil kompetitif sepanjang musim 2025-2026. Rivera dinilai sebagai sosok sentral di balik permainan tim berkat perannya yang dominan di lini tengah. Terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Rivera sebagai sebagai salah satu pemain dengan kontribusi paling konsisten sepanjang musim. Karena itu keberlanjutan kerjasama antar kedua pihak menjadi keputusan yang dianggap penting bagi tim.
9: Francisco Rivera, it's one player that special since January be consistent because.
8: Menurut saya Rivera adalah salah satu pemain dengan performa terbaik di musim ini. Dia tampil dalam 30 pertandingan dengan catatan 13 gol dan 10 asis. Statistik itu menunjukkan kontribusinya sangat besar untuk tim. Karena itu kami sangat senang mempertahankannya di Persebaya. Pemain dengan kualitas karakter seperti Rivera memang penting untuk dipertahankan.
9: So in my point of view, this is the kind of the player that we need to keep. On Persebaya.
8: Performa impresif Rivera juga tercermin dalam catatan statistiknya. Dari 30 pertandingan yang dijalani, ia membukukan 13 gol dan 10 assist. Sebuah pencapaian double yang mengantarkannya masuk dalam daftar Best 11 Super League 2025-2026. Meski demikian, Tavares tetap memberikan evaluasi terhadap performa anak asuhnya itu. Ia menyoroti dua kartu merah yang diterima Rivera musim lalu saat menghadapi Persib Bandung dan Persik Kediri. Menurutnya menjadi aspek yang harus dibenahi. Tavares menyebut kemampuan mengendalikan emosi akan menjadi faktor penting agar sang gelandang bisa tampil lebih maksimal pada musim depan. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
2: Kabar tersebut sekaligus menutup Warta Pagi edisi hari ini pendengar, dan dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat setelah kita ikuti Warta Berita bersama program 1 RRI Surabaya. Kita akan update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban dan wilayah lain di Jawa Timur pagi hari ini, pendengar. Tentu kami juga hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Untuk hari ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Nanti Anda bisa simak menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk updatean informasi perakiraan cuaca. Dan kami juga mengharapkan informasi dari Anda pendengar pagi hari ini ya. Anda bisa mengirimkan informasi lalu lintas ataupun informasi cuaca dan info lainnya di daerah Anda saat ini melalui pesan WhatsApp di 0851-9626-4186 atau bisa dengan DM dan tag Instagram kami di RRI Tuban ya. Tentunya usai libur yang cukup panjang seperti itu ya pendengar, kembali lalu lintas di depan studio RRI Tuban terlihat cukup ramai, namun masih tetap aman ya pagi hari ini, cukup aman untuk Anda yang akan melakukan perjalanan di pagi hari ini dengan kondisi cuaca juga mulai terlihat mataharinya, tapi belum begitu terik di pagi hari ini. Kami akan kembali hadirkan komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini pendengar sebelum nanti kita update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: update informasi perakiraan cuaca untuk hari Selasa ini pendengar 2 Juni 2026 bersama BMKG Kabupaten Tuban.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda pada hari ini. Berdasarkan data terbaru dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, berikut adalah perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku mulai hari ini, 2 Juni hingga esok hari 3 Juni 2026. Kondisi secara umum di wilayah Kabupaten Tuban, cuaca didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Memasuki sore, sebagian besar wilayah diprediksi akan berubah menjadi berawan, dan beberapa titik seperti Grabagan dan Montong berpotensi mengalami udara kabur atau kabut pada dini hari nanti. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berada pada kisaran 22 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 92%. Kecepatan angin di Kabupaten Tuban rata-rata bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin antara 7 hingga 16 km per jam. Bagi para nelayan atau para pendengar yang berencana melakukan aktivitas di laut, BMKG memberikan peringatan dini waspada angin kencang. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Tuban terpantau berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Jangan lupa siapkan tabir surya dan pastikan asupan air putih yang cukup karena cuaca cukup panas. Saya Arbi Susilo Witayat pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat.

0: Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program A3 RRI pagi hari ini, pendengar. Dan nanti kembali update informasi dalam Tuban Menyapa usai Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
3: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
4: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu.